Ada sobat bahana. Lagi liatin bahana ya. Maksudnya lagi dengerin ya. Saudara masih dengerin jago pagi kok. Udah waktunya tidur nih. Jangan males-malesan ya. Ya kan sekarang lagi jago pagi. Beres-beres. Dengerin bahana terus ya. Tidur lagi ah. Beres-beres.

0: Mipit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Mipit mah, ya.
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah. Payu, Lai.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Mipit takut. Itu lampu merah tuh, ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apa kakak Denan di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasar.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Ima.
3: Iku orang sedang di toko MT nya.
4: Imanya tuh, uni di toko KDMT lo mah. Aduh Dinda, di siko ha. Mari lah Ima, uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan uni sedang banyak-banyak. Yo Ima. Iyo, uni sekalian kamu balik isi kadeyama di barang-barang pay dan degai.
3: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu duo tampe, senyo.
4: Jangan ko ni.
5: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Gua Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

0: bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku rahmi aja.
2: Iya dok, di toko buku rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminanya ala, untuk kamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui mah.
2: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya, ala ado Teh.
1: Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh.
2: Deh, ala cukui disiko sadonya mah.

0: toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkok yo, model jo motif yang nyancak lo ha. Basio di ma kote.
1: Baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awak kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
0: Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

0: partner Argentina datang dari arah luar. Begitu cepatnya, saudara-saudara. Kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar. Geng Argentina, Romantic Spartan, geng Argentina, kita menjadi saksi bencana di Bangkang Utara.
1: Datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga. Rayakan Indonesia Merdeka. Meriahkan bersama Pacuan Kuda.

Pergamina. Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbu. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026 di Lapangan Pacuan Kuda Kubu Gadang Payakumbu. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah Rp450 juta rupiah. Hari Sabtunya, 22 Agustus 2026, mampir ke Sarga Festival di Lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Banda Neira, Fiersa Bersari, Trio Imbron, dan DJ Damonok dengan nuansa desa koboi yang seru. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua. Tiket pacu kuda mulai Rp25.000 dan musik mulai Rp155.000 saja. Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan @SargaFestival buat info lengkapnya. Kapaya kumbuh samo-samo menyaksikan pacuan nan panuh semangai. Dirgahayu Republik Indonesia. Tarimaju, Basatu, Taguh, Jo Baradai.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang.

0: udah demam nerkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Zia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes rendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Zia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitawa?
0: Yang di Pasar Kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan

0: 0853-9398 atau 0852-6396-7311.
1: Resikan dia, gagang, murah, lama dana.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana. Hey baby, there's something.

0: musik. Asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat petang ya. Basuh balik kita di Lamang Tapai untuk hari kini ko ya. Baik kabar dan sanak kini, mudah-mudahan kita kabar sehat dan bahagia selalu ya. Bagabung di 103.2 Bana FM Rancak Bana.

Ya, Bella di sana pernah ya. Nampaknya ada sedikit sakit ya, gangguan teknis di saluran telepon ya. Alin bisa kita menerima telepon sementara saat kini kok ya. Bahasa babi sana sebentar. Sambil teknisi mengarahkannya ya. Baiklah, untuk sementara kita akan mendengarkan lagu dulu ya, sebagai pembuka di acara Lamang Capai untuk edisi hari kini kok tentunya.

0: Ya, 101.2 Bahana FM Rancak Bana. Demikian tadi sanak penengah. Wah, kita dengarkan sebuah lagu sebagai pembuka acara di Lamang Kapai untuk edisi hari kini kok, hari Jumai ya. Hari Jumai tanggal ampek balik Agustus 2026 ya. 3 hari jalan Hari Kemerdekaan Indonesia. Merdeka ya. Ya, kita nggak bisa mungkin untuk menerima telepon di kesempatan pagi ini kok. Di 0821-2270-8300. Untuk Dusana dan Kabagabang di acara kesayangan aku. Lamang Kapai, lagu Minang, Satyo Pagi. Nampaknya lah ada telepon dan Kabagabang, coba kita terima dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, Daunen.
0: Yo, selamat pagi, menjelang siang, Jo Daus, kau ya?
1: Ya, betul mana, Daunen. Dari Wanda tumbuh batang salam. Tumbuh pulau batang lado.
0: Cakap.
1: Daus tumbuh jawab lah salam. InsyaAllah Daunen masuk sarugo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tumbuh pantun cairian. Anak dua pantun saya yang donen.
0: Jadi?
1: Kurang kacang mambil buah naga. Dibawa ke pasar di hari Senin. Di padang panjang, tak letak radio bahana.
0: Bada kok bana.
1: Membawa acaranya bersama donen.
0: Asik.
1: Request lagu kita, Nen.
0: Apa lagunya itu?
1: Lah Abi Baru Takasan.
0: Baru Takasan. Siapa nama lagu kau?
1: Henry Chan.
0: Lantai ya.
1: Dan ada kasih salam dari Pak War di samping Daus.
0: Jadi salam balik. Salam balik untuk siapa? Pak War ya.
1: Pak War.
0: Oke, baik ya.
1: Salam untuk Raci di Satyang Daus, Tia Donen. Keluarga kamu, Pak War.
0: Oke.
1: Lepas itu, Donen.
0: Lah habis baru apa?
1: Baru Takasan. Lah habis baru Takasan dari Henry Chan. Bull.
0: Lagu baru kok ya?
1: Iya, Donen.
0: Lah Abi baru.
1: Daun Sansu dulu menyalami Donen sambil Donen mencari lagu.
0: Oke, silakan.
1: Salam pertama untuk Donen yang sedang on air di pagi melasnya. Semoga sehat selalu dan berkah hendaknya di hari Jumat kuat buat Donen dan buat keluarga Donen.
0: Amin.
1: Salam untuk Saleha, salam untuk Uci, salam juga untuk Bapak Ibu pimpinan Radio Bahana di Tengah Panjang, tapi salam sehat dari Daud dari Terminal Priang Robok, semua kaum batu Sankai Daunan. Salam untuk Putri Suku Bari Baso, semoga sehat sekeluarga, salam untuk Lenny, ada Pak D, ada Aziza, ada Daliar, ada TR, ada Raja Mulia Sikimbang di Paris, ada Ardi di Jakarta, sama juga kawan, tapi salam dari Daud Daunan. Ada Uci di Kota Tua, ada Ampera Uci Tua. Salam untuk Putra Medan Bunda, semoga sehat keluarga, ya udah, Neng.
0: Oke.
1: Untuk Wanita di Kacang, ada Oda Alfira. Salam juga untuk Putri Tanjung, salam Putri Susu. Ada juga Putra Arifan di Solo, ada Gai Uban di Semawang, ada Mita di Pemilu Susu, ada Pita Ayu Koto, dan salam dari Daud di Terminal, ya udah, Neng, ya.
0: Ada
1: Elok di Selungkang. Ada Putra Tebet, ada Ika di Pati Tua, ada Mak Hitam di Siaman, ada Marwah Bali, Tamomori di Bali ya Donen. Ada Gadi Palala, ada Linda di Umbilin, Tamokata Nafa di Padang Panjang. Ada Tri di Kaca, ada Mori, Tamo Satimar. Salam untuk Putra Silva ya Donen.
0: Jadi.
1: Salam juga untuk Anissa di Tanjung Rulak, ada Manda.

0: kedatangan kita. Terima kasih salamnya Manda, salam balik untuk keluarganya Manda. Salam untuk kita di Pikiran Tujuh, ada juga Putra Pagarah, dan salam dari Daud Yodawannya.
1: Okey.
0: Terima kasih lah makin nama telefon Daud, dan kebagapun di belakang Daud, dapat salam juga Beko, ya, baik-baik.
1: Jadi,
0: Lepas tinggal lagunya Daunem.
1: Baik,
0: InsyaAllah, terima kasih Daunem memang orang yang paling baik sekota Padang Panjang.
1: Iwanako.
0: Selamat acaranya sampai selesai, sampai di hari Jumat itu, sampai kawan ni sama Daunen di Radio Bahana.
1: Okey, baik Daus, ditunggu lagunya Beko.
0: Ya, terima kasih Daunen, lagunya dikirim spesialnya untuk Putri Sikumbang di Baso Daunen.
1: Jadi
0: terima kasih Daunen, ganang-ganang ayah Sikoga ke Pemarapek di Muaro. Jangan gampang doa Daunen yang tinggal Daus lagi ke Bajik Jua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daunen.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bahana FM. Okey. Demikian ada dunsana kita Daus di Batu Sangka ya. Lagunya La Abi baru takasan bekolah kita dengarkan bersama-sama. Di belakang Daus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
1: Yo, Waalaikumsalam.
2: Apa kabar, Bang?
1: Alhamdulillah. Ya, elok. Alah.
2: Abi yo tu, Bang.
1: Okey.
2: Matahari Latabi.
1: Latabi, Latarang, Padang Panjang.
2: Pilih telinga baku dah dalam abangannya.
1: Tidak.
2: Lagu dia cakap abangannya.
1: Apa lagunya elok kini ko?
2: Kutang tak kajai tu dalam abangannya.
1: Apa?
2: Kutang tak kajai.
1: Kutang.
2: Tak
1: kajai. Tak. Dia, kok lagu lama suaranya mana?
2: Antar lama, antar baru lah menengah lah di radio lain itu, Bang.
1: Yang ada kutang barindu ni bakal tu.
2: Ada bagi dia, pokoknya lah ada lagu Minang lah, itu aja lah, Bang.
1: Jadilah, biar kita dengarkan dia.
2: Salam lah, Bang, ya.
1: Jadi.
2: Satu mas kali untuk apa suka selalu dan rumah kuasa, ya, Bang.
1: Amin, doa dan sama untuk elok.
2: Terima kasih juga doanya, Bang. Untuk ibu sama tu tadi, dah Daus.
1: Ya.
2: Terus untuk Gaya Ubang.
1: Okey.
2: Untuk Mori. Ika Tanjuang. Pak D, Ibu D. Terusnya untuk Anissa.
1: Jadi,
2: Putih Tanjung.
1: Ya.
2: Putra Tanjuang.
1: Candi
2: zaman siapa, Bang? Tanjung. Ajo menir. Nah, satu-satu dalam masuk. Semoga saya selalu je lah, Bang. Sudah tahun banyak akan masuk ke, Bang.
1: Jadi,
2: terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Tapi

0: Kang Yo, elok ya di telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo,
1: Sehat, Wan.
0: Alhamdulillah sehat. Nah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, kabar Pak De?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Jadi, Pak De kabar dengan apa?
1: Hah? Yo yang tak kata.
0: Uye minta gatah. Jadi.
1: Salam tuan, mudah-mudahan saya nasihat tuan keluarga.
0: Okey, baik ya.
1: Yuk, kontak tuan ya.
0: Iya.
1: Yuk, berkutang.
0: Ya.
1: Katan, Katanova. Anika.
0: Okey.
1: Mori.
0: Jadi.

0: person. They are with you.
1: Mm-hmm.
0: That means.
1: Yeah.
0: See?
1: Yeah.
0: Bagi pelalang.
1: Okay.
0: Mahambo. Nuru 37.
1: Jadi.
0: Marwah.
1: Okay.
0: Jadi. Nama Riri. Putera Tanjuang.
1: Hmm.
0: Putri Tanjuang. Putri Tanjuang salah. Dah ada wajo dah Putri Tanjuang.
1: Hmm. Berapa tu?
0: Si Al kecek. Lalu-lalu-lalu. Tu lah wajo. Tu lah lah bini. Kalau ni lah. Hehehehe. Wajah
1: saya,
0: kau mah?
1: Iya.
0: Ia ambil putera Tanjuang mah?
1: Ya. Asyik pula pak deh.
0: Mama gaul.
1: Hmm.
0: Daus sudah.
1: Okay.
0: Kita pindah kerja.
1: Ya.
0: Putera bungsu.
1: Jadi.
0: Babi Yanti.
1: Hmm.
0: Ini Dahliar Aldi tu kawan-kawan.
1: Mm-hmm.
0: Menikah punya tujuh Rika dari Tuban.
1: Ya.
0: Kicin.
1: Ya.
0: Haji Munir.
1: Mm-hmm.
0: Maikam.
1: Jadi.
0: Linda Weni.
1: Okey.
0: Wan Jai.
1: Ya.
0: Wan Mister.
1: Mm-hmm.
0: Dato' Alam.
1: Okey.
0: Ika Tanjuang.
1: Ya.
0: KL.
1: Mm-hmm.
0: Putra Kedet.
1: Jadi
0: Silva
1: Elia. Yeah.
0: Elia macam saya ya.
1: Mhm. Halo.
0: Yo. Itu dia mana nak suara berdua tapi salam ya.
1: Ah jadilah Pak D, ditunggu lagu Pak D beko.
0: Ah yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Selamat.

0: Di belakang Pak D, assalamualaikum. Halo. Selamat pagi. Mambo, bagaimana Mambo kini ko?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Nah.
1: Lagu lah bang, sakit bu bang.
0: Ah, apa lagu ni tu?
1: Bakucak
0: ya?
1: Ya, okey bang.
0: Jadi silakan kirim salam.
1: Salam dah bang, selamat menyayang saya. Penuh madang selalu panjang umur berasa di keluarga. Ayo.
0: Amin, doa dan sama.
1: Kembali balik agak puas lah. Salam mambo, dia dah usah banyak basi orang cakap ni. Satu orang mambo dalam ni. Lama ni tu nangat setia. Saya kompak di lingkungan lah satu alah.
0: Amin, amin, amin.
1: Terima kasih banyak, Bang.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Rancak, Bana.
0: Demikian ada Mak Ambuy, sebelumnya juga ada Pak D, sebelumnya lagi ada Daus, gitu ya. Kita tunggu telepon selanjutnya di sana perang ya, di 0821-2270-8300. Di belakang Mak Ambu, ada sepoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wane.
0: Iyo, Aju Munir di Pariaman. Mbak Akaba?
2: Abah lagi cari pemain lagi di CG,
0: Wane. Lagi CG ya. Jadi, apa lagunya kok?
2: Nasib cinta si bancak, Wane.
0: Nasib?
2: Cinta si bancak.
0: Siapa nama lagu kau? Okey, okey, ikut lagunya ya. Rupanya. Lai. Ada Sadewa nama lagu tu?
2: Ya, ya.
0: Silakan kirim salam. Amin. Okey.
2: Di bumi kami lah wanen nama ni tak sebut nama tapi mula ada bersalam bapak dengan semua kenangan batas kota wanen.
0: Okey, baik kalau begitu.
2: Salam tinggal dua wanen ada uncu dalam terang uncu tu di kota tua wanen ada pulau tua elok tu di Sungkang. Terima kasih wanen.
0: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
2: Rancak Bana.
0: Demikian Ado Ajo Munir Sikumbang di Pariaman Batas Kota dan Sanak Parangan. Kita terima telepon berikutnya di 0821-2270-8300. Di belakang Ajo Munir, ado siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, Mr. Naga dari Pariaman Kitu Kakacang kini ko. Ba'akaba Mr. Naga ko?
3: Alan.
0: Bagaimana Mr. Naga kini ko?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Sehat, Wan.
0: Alhamdulillah sehat yo.
3: Bapak dari Pariaman, Wan.
0: Iya, sabaluna jo sawantaku dari Pariaman telepon. Ah, kini kacang lah. Raun sabali onanin duitnya bagi-bagi ko.
3: Ajo Pariaman ya.
0: Iya.
3: Serah tuan.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Dendang lawan.
0: Jadi apa dendang lawan Mister kini ko?
3: Rayu merayu wan.
0: Rayu merayu ya.
3: Rayu merayu hari Jumat kor.
0: Rayu merayu. Rayu marayu.
3: Ridho Zulma berduet tu.
0: Oh iya benar tu lagunya lah dah. Samantha dulu deh, dicari Samantha. Rayu marayu, mang itu judulnya?
3: Hah?
0: Mang itu judulnya?
3: Ion.
0: Alun pernah
3: dulu. Rayu lagu. Marayu. Ridho Zulma berduet ni kan?
0: Samantha kita cek dulu lah. Rayu marayu.
3: Aduh,
0: Ron. Oke, okay. Ayu Amanda berdua jadi Ridho Zulma ya.
3: Ayu Ridho Zulma.
0: Oke, okay, silakan kirim salam dulu.
3: Salam kamu untuk rasa seluruhan. Ajo Munir Sekumbang. Tadi Ron. Terus Hello tadi kan. Terus Nita. Kita gaya uban, Pakde, Pakde sama Bude.
0: Oke.
3: Terus, masuk apa Dewan?
0: Alah ada Daus.
3: Daus ya.
0: Ya.
3: Daus sama Makmo.
0: Oke.
3: Patah di dawak pagi Dewan.
0: Ya.
3: Terus Magaul. TR Raja Alam.
0: Oke.
3: Okay. Sri Bensu. Lengkok-lengkok lah lewan.
0: Lanjut.
3: Sama Kuncombo kan.
0: Ya, lanjut.
3: Lengkok-lengkok
0: lah lewan. Lengkok-lengkok saya. Okey, baik. Mister Naga. Ditunggu lagunya Beko.
3: Ya,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bane FM. Itulah tadi Mr. Naga di Kacang Kabupaten Solo dan Sanak Panang ya. Lagunya di paginanku Rayu Marayu. Rayu Marayu. Di belakangnya ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi Putra Tebet ya.
4: Iya.
0: Oke, apa kabar kini ko?

0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana
1: sehat? Alhamdulillah sehat bana kok. Hmm.
0: Apa lagunya? Ya?
1: Jadi apa lagunya?
0: Basandi yang bukan jadi itu.
1: Basandi yang bukan. Oke, baik, silakan kirim-kirim salam.
0: Salam ke Mister Naga Kontato.
1: Ya.
0: CL, Ima Raul, Ima Iqbal, Dhani Senayang.
1: Ya.
0: Mambo. Wanda.
1: Oke. Ya.
0: Dari Salala.
1: Oke.
0: Orang Kacang Serenya.
1: Orang Kacang Serenya ya. Jadi. Juga kami saja ya.
0: Spesialnya Suwarni.
1: Oke, baik. Terima kasih spesialnya.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak bana.
1: Rancak bana. Oke, Putra Tebet, ditunggu lagunya Beko.

0: Di belakang Putra Tebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Diminum teh manis, kuenya lihat tu. Kalau dalam pertandingan, tapi Lamang Tape kan bukan ajang pertandingan. Oh gitu. Jadi apa lagunya tu?
1: Salam tu nen ya.
0: Yo.
1: Lama pergi sangat ni.
0: Allah.
1: Untuk saleha untuk jumpa silfah ni nen ya.
0: Yo adi.
1: Pak D tadi nak didangkahan tu
0: dengan nen. Ya.
1: Tak ada al nak bagi ni. Cik Jumi ni dah al sebab dua orang dah diwan Pak D berdua telingo dua kalua telingo kita. Sikit cik Pak D.
0: Tapi yang baru, alo dah.
1: Alo nen,
0: Carunya ada nak, carunya ada dah.
1: Pak Adi bawa bini ke duduknya ke rumah Pak Adi.
0: Ah, bawa lamang lamang agak sabat tuang gitu kan? Lai berani dah, Aldo.
1: Ia bawa orang rumah.
0: Iya, kan lebih berani dalnya kan? Iya.
1: Halo.
0: Iya.
1: Tuntuannya si bos Silvani tak si Peri ya nana.
0: Jadi.
1: Siang curi nampulik tekan dana.
0: Okey.
1: Lewat WA. So, si nikmat tu masuk anak berani yang mana telefon nama ada nana. Nikmat lewat WA. So, tak riba ke nak berani yang mana telefon kini lah
0: nana. Oh, ditanya Wiko kayaknya dulu deh. Okey.
1: Hello.
0: Yo.
1: Pak Linda Arista ready.
0: Ya.
1: Suaranya juncu mak kayu mak adang ni.
0: Jadi,
1: Kalau jumaik ko dua sesi.
0: Dua sesinya.
1: Jadi, sesi pertama ko terima agak lima adik.
0: Iya.
1: Dua terima oleh lima adik
0: orang. Iya, sahabat. Jadi itu. Iya. Iya.
1: Salam untuk ayah pandai sikit ayah anda renen ya.
0: Jadi,
1: Mama Riri raju alam kelima kacang ne.
0: Yap, ya.
1: Halo.
0: Iyo lanjut.
1: Nani Bali Manda Korea mak kabar dia dah siap kami lesi marwa renen ya.
0: Okey.
1: Tak muah marwa menyelaman babang jelek bahas ne. Tak muah si marwa menyelaman dah.
0: Yo, nyo fans-fans ku harus dikunjungi dah gitu loh.

0: Mm, iya.
1: Ini maksudnya kunjungannya dari rumah ke rumah.
0: Aduhnya. Iya. Tapi mau viral enggak? Lu kok enggak viral lu kok lah?
1: Iya, tapi lah viral Bapak viral enggak nih?
0: Iya.
1: Iya. Assalam putri sago Regina ga Ika selaka lah sendiri di Azizah ke Jobo Cil tanah hitam nenek.
0: Jadi, iya lanjut.
1: Untuknya si mama si ancak kalau kita lihat kita lihat mama si ancak sama gadang kita lihat nenek. Agak di pala lau ni kadai nenek. Dunia si
0: Unyang
1: Wista, si Unyang Citanjuang, si
0: Pangapasiang
1: Man,
0: nenek. Yo.
1: Si Kumbang John Al Amin Aldi, dekat tambak Seribak Neneng, nenek.
0: Okay. Yo.
1: Amin.
0: Yo.
1: Amin. Allah sakit.
0: Amin, amin, amin.
1: Ya.
0: Oke.
1: Yo,
0: yo,
1: yo,
0: yo, yo, yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian Babang Seleb ya. Aal senak penengah. Baru saja bergabung lagunya apa tadi itu Cungkik Mambo Rabah ya. Kita terima telepon cek lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi Uni Dahliar.
2: Pagi kembali Bapak Kabaonen.
0: Alhamdulillah Kabaonen baik-baik dan elok-elok saja. Oke.
2: Kalau gua dari aku lagi ni bang kasiak matu memandang. Tadi siapa di rumah yang menyanyikan dari Teru lalai.
0: Bang kasiak matu memandang.
2: Dari Teru lalai.
0: Jadi.
2: Jadi rumah tadi yang menyanyi mah.
0: Iyo.
2: Siapa lagu lalai? Assalam non tuan takut dalam telepon.
0: Iyo.
2: Untuk Nizi Kumbang.
0: Jadi.
2: Untuk Mertenaga di bawah Mertenaga di kacang.
0: Iyo.
2: Alindar kacang tu.
0: Okey.
2: Putri Bunsu. Putri Ceria.
0: Iya.
2: Putri Bali.
0: Okey.
2: Putri Sago.
0: Jadi.
2: Siapa yang? Daud tadi.
0: Iya.
2: Daud tadi Pak D, Bu D. Aldi sama Aldila no.
0: Jadi.
2: Apa lah anda kalau nama tu tapi lah ni.
0: Jadilah kalau begitu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
2: Rancak
0: bana. Ya, ini dah liar di Pitalah dan Tanah Penanya ya. Di belakang ini dah liar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam One.
0: Bang Jack.
3: Dah aja bagi angkik Bang Onen.
0: Hah?
3: Dah. Aal.
0: Itu. jadilah.
3: Di pangahnya dia hal tadi lain lah maupunnya dah. Enggak duanya.
0: Dah.
3: Dah dua dikit sikit.
0: Jadi. Apa lagunya kau?
3: Bagus kan?
0: Apa lagu Bang Jack ini kau?
3: Lagu awak ini kau dari kapo lah kau nen dari apa? Dari kapo.
0: Judul?
3: Jawinar lah.
0: Jawinar, okay.
3: Jawinar.
0: Jadi, silakan. Kirim salam.
3: Salam-salam untuk Bang Onen, masakan Mbak Dine.
0: Oke, salam balik untuk Bang Jack.
3: Salam suantaku, aduh, Uni Jaliar ya.
0: Iya.
3: Salam untuk Putra Sebet tadi.
0: Oke.
3: Yo kawan-kawan, aduh.

0: anggota DPR guys, nama.
1: Dapur
0: rumah makan pada dua ya.
1: Iya.
0: Salam pulau untuk Noal. Salam pulau untuk orang Bali, putri Bali.
1: Jadi.
0: Aduh, Mama Isa, Mama Naila. Aduh, orang Bali lah saudaranya.
1: Jadi, ya.
0: Orang Parang Panjang, aduh, Sirangga, aduh Kakak Lomba.
1: Okay.
0: Aduh Inya Sabu, aduh Gadi Palala. Aduh, siapa namanya? Pak D ya.
1: Iya.
0: Aduh Budinya ya.
1: Okay.
0: Sudah tu salam lo untuknya. Siapa ya? Itu salah nanti aman ada Maika, Mambo, Mambo, Budi di Pakir, Wita di Mangguang, Bang, Bang piaman salahnya Bang Onen. Siapa Bang Onen? Kenal. Itu saja dulu Bang Onen.
1: Jadilah kalau betul ditunggu lagunya Beko.
0: Ya Bang
1: Onen. Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Lancar Bang Onen.
1: Demikian aduh Bang Jack ya. Senang penanya ya. Di sana penang ya. Kita akan tangguhkan dulu untuk menerima telepon ya. Karena lagu sudah cukup banyak di season pertama. Memang kita setiap hari Jumat kita cuma dua sesi ya. Dan cubalah kita terima telepon. Alah pertanyaan ada ya. Okey, kita dengarkanlah lagu-lagu lama numpuk aku. Beko di sana dapat menelpon Bali. Sesudah lagu-lagu kita dengarkan bahasamu di season pertama tentunya ya. Lagu non pertama, lagu permintaan non menelpon ya. Non pertama pula tentunya ya. Ada Daus di Batu Sangka ya. Daus minta lagu... Apa judulnya tadi kok? Lahabih Baru Takasan ya. Sebuah lagu slow rock Minang kayaknya. Slow rock Minang. Karya cipta dari Henry Chan yang nyanyi. Okay. Dan sudah pernah ya kita dengarkan lagu-lagu rancak kini kan.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
0: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah berata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguk Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah.

0: kareh bana lah guda mah.
1: Gak soal kareh doh. Aiko soal babana-bana. Hmm. Apo kira-kira isi pandangan laki-laki? Ah, kalau mencaliak padusi, anam pusik tersingkok, pinggang tersingkok, baju sampai serawak ketat, ha?
0: Iyo, pandangan dah elok, pandangan mesum.
1: Nah, itu dia. Jadi kalau padusi, nan suko berpakaian, nan mempatontonkan auratnya, mako padusi tadi, tanpanya sadari, telah memperhinakan dirinya sendiri di mata laki-laki. Apalagi bapak paluak dati Honda tanpa ada rasa malu dicari orang lain. Lari Honda ada puluhannya. Ha, tapi paguiknya paguik lari 2000. Aurah nama laki ini. Saya nak tekan itu mana dati Honda lah.
0: Iya kan sedang modern lo kini Maduda. Di film-film saya banyak benda itu. Itu ditiru ada orangnya.
1: Betul. Tapi itu kan model orang barat atau model zaman purba. Seharusnya sebagai padusi Minang, sebagai calon bundo kanduang, ada sebagai seorang muslimah, padusi Minang kau harus mampu, harus bisa mengendalikan arus modernisasi, arus trendy yang datang dari luar. Handa anyui lah awak di arus tu doh. Awak yang mengendalikan arus tu. Aku ada cerita, Cik.
0: Atau ceritanya?
1: Ada ulu ada riwayat. Entah di zaman Nabi kau entah di zaman Khalifah. Lupa ambo, tapi mungkin di zaman Khalifah ya. Tapi ceritanya masih terkena. Ada seorang sahabat. Nyo sakit kareh. Labar ubek kaniak kanin. Labar ibu tabib mau bek. Labar ibu tawa nelakek. Labar ibu dukun meresek. Anam penyakitnya tak nyo cegak dah. Suatu malam nak talok mana sakitnya. Berdoanya ke Tuhan. Ya Allah. Mohon ridamu ya Allah sembuhkanlah penyakit hamba ya Allah. Seandainya penyakit ambo ko cegak. Ambu bernazar ke bersidakah ke setan. Itu nazarnya. Anak lama sudah tu, ya sehatnya. Takkan ada inyo nazarnya tadi. Nazar tu kan harus dibayar. Ya? Alah payah hanya mencari setan untuk membayar nazarnya tadi. Tapi setan go hilang ketika tu. Tahu lah go, orang go menazar ke setan. Kalau tidak sampai nazarnya, nyo mesti berso. Akhirnya dalam keadaan putih aso, hanya tamuilah khalifah pada zaman tu. Hanya ceritalah tentang nazarnya tadi. Basulah payah mencari setan. Tapi nak basuwo dah. Kemudian dia gila jalan keluar adik khalifah. Hai sahabat, kata khalifah. Kalau nak basuwo jo setan, cuba engkau cari padusi dan suku mempatontonkan auratnya. Apa sedakah kainya? Batu ya khalifah, tanya sahabat tadi. Padusi itu setan mah. Apa alasannya padusi dan suku mempatontonkan aurat itu dinamakan setan? Tanya sahabatnya tadi. Candoiko, kata khalifah. Setan tu kan kerajonyo majak manusia untuk berbuat dosa, majak manusia untuk jadi pauni narako. Jadi kalau padusi nan suko mempertontonkan pusek auratnyo, berarti padusi tadi Allah menetangkan dosa bagi laki-laki nu memandangnyo. Berarti padusi tadi tu kan sama je setan.
0: Takku ya mah, nanyo jadi setan doh.
1: Tu mangkonyo, akhir simpulannya mau deko selah. Semakin tertutup aurat seorang perempuan, semakin tinggi harga dirinya dan kehormatannya di mata manusia, semakin mulia dia di mata Allah. Semakin terbuka aurat seorang perempuan, semakin rendah harga diri dan kehormatannya di mata manusia.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: uang.
1: Iya, biasanya.
0: Abang nyoba beli cincin, ah. Haluan yolo. Nana mau pakai kukaiku juga tuh, Ari. Jangan pilih aja pikir tuh, Aywa.
1: Iya, dia, Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta ke uang. Nah, kopi tia. Bali narancak modelnya, di.
0: Jadi, Wan. Dek, elo udah koe. Ini mancak Bali, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narancak diorang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham, pai. Di sinan tuh, ancak-ancak modelnya. Kualitas amenya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
0: Yo subananya, Tuan.
1: Iyo dia, sayang.
0: Lagi, Lawan. Kasih itu lah kini, ya. Capek lah. Dimana tampaknya, Tuan. Tunjuk lambo, cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7.

0: supporter Argentina datang dari arah luar begitu cepatnya. Saudara-saudara, kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar. Geng Argentina, Romantic Spartan, geng Argentina, kita menjadi saksi bencana di Balkan.
1: Datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga. Rayakan Indonesia Merdeka, meriahkan bersama pacuan kuda. Warga Minang, Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbuh. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Payakumbuh. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah Rp450 juta rupiah. Hari Sabtunya 22 Agustus 2026 mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Banda Neira, Fiersa Bersari, Trio Imron, dan DJ Damonok dengan nuansa desa koboi yang seru. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua.

tiket Pacu Kubur mulai 25.000 dan musik mulai 155.000 rupiah saja. Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan @SargaFestival buat info lengkapnya. Kapaya kumbuh sama-sama menyaksikan pacuan nan panuh semangai. Dirgahayu Republik Indonesia. Tari maju, basatu, tagua, jo baradai.

0: kajam bantirang, dimakan nasi, baru kenyang, dimakan roti, para buang langa-langa, dimakan ubi, tentui kadang, dimakan dari yang sakit pinggang, dimakan kacang, gigi berlubang, dimakan telur permasan, ayam belang, tidak boleh menate, dan segam pokok, dan ayam belang.
1: Siari dia dari jam berapa?
2: Iyo jam 9 pagi.
1: Oh, adik lah. Tenang dia deh.
3: Oke, are you ready?
4: Halo.
5: Halo, halo ku siaku.
1: Awak-awak dah. Woi, ada kang Rajo ah? Pingin.
6: Ikut ambil main di kumah.
1: Kamu enggak dua jo, dan laptop makin satu yang lu nyepayang dan lumba dana.
6: Isabi enggak ya?
7: Woi, bro. Gua baru balik dari rantau nih.
3: Iyong kuy, kamang selamu kula banyak bintang film mencari yang kau kamaju ang selamu ha?
7: Dari Jakarta, Jakarta ni yang dia basi, dia basi.
3: Onde bapa untuk Jakarta tu gini ya?
7: Jakarta kini tambah balayo kan?
3: Oh, baik, apa tu? Apa nanan cak Jakarta tu?
7: Kini kau lado buswai.
3: Apa tu?
7: Buset terkulai.

0: Terapi Kumadu Bana FM Ranca Bana di sana penengah kita lanjutkan lambang tapai di hari kini ko. Berikutnya ada telepon dari siapa ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, siapa wanin ko? Oh, Uncu ya. Apa lagu Uncu ko?
1: Aduh, apa ni? Tanya bapak yang rumah tapi dari apa? Dari Istanbul, asli Istanbul.
0: Tanya bapak yang rumah.
1: Ya, asli Istanbul atau nanan?
0: Oh, tidak ada do bakat tu Bambang Zalmon yang ada di tangi bapak yang rumah, iya.
1: Apa Zalmon?
0: Bambang Zalmon namanya di siko.
1: Aku tu boleh tu nama.
0: Zalmon mungkin rumah, ya ikut saja. Ah jadi, ah.
1: Ah dan salamnya nanan.
0: Iya.
1: Entah nanan. Jadi. Untuk Mama Nisa, Mama Gaul, Mama Riri, Daud, Kak B, Daal, Aldi,
0: yeah.
1: Elo,
0: okay.
1: Yang pernah sikir, Gajan Alamin,
0: jadi,
1: Bina
0: Kapsa,
1: Api Minyak Sikumbang, Bina Kutulawi, Mak Ambo, Aziza, K.E., Linda, Saya, Manda,
0: ya.
1: Dan Santi, Marwa, Muri, Putri Tanjung, Uni Dahlia, Putri Bungsu, Wanjet, Kesanopra, Putri Sago,
0: ya.
1: Daroma, Mak Datu, Dari Salala, Putri Tanjung, Putri Sago, Mak Itam, Putra Sebet, Putra Rifan, Bang Jet, Yeni, Ika Tanjung, Aisyah Ketulaya, Rosa, Putra Medan Goda, Wanister, Leni.
0: Ya, lanjut.
1: Oh, Ayah Nadia.
0: Jadi?
1: Nah, Ayah Tio. Oh, Nenek.
0: Okey, baik. Kalau begitu, ditunggu lagunya, Beko.
1: Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bani FM. Rancak Bana. Rancak Bana. Berikutnya di sana ada pasan dari Mama Tiga Putri ya. Assalamualaikum Wan, putarkan lagu Cik Wan katanya ya. Lagunya Habib Indah Basiso dari Rayola. Abiku kita dengarkan ya. Ada telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang Nenek.
0: Selamat pagi menjelang siang Aldi. Apa kabar Aldi kini kok?
2: Semuanya Nenek ya, istirahat siang Nenek.
0: Istirahat siang, jadi
2: karena ke Jumat kan.
0: Iya, sebentar ke Jumat ya. Okay. Iya. Apa lagunya
2: kok? Kita waktunya lebih capek setengah jam dari sini Nenek.
0: Iya, ledaki waktu di Jakarta kan.
2: Iya. Nenek minta aku bayang-bayang rindu yang dari Anro ya Nenek.
0: Bayang-bayang rindu. Oke, silakan Aldi kirim salam.
2: Yang pertama untuk Nenek, di Kuban ada Una, ada misalnya. Terus untuk Ampera Uncu Sebantako, TL, Bunda Daliar, Wan Mister, Pak D, Gaya Uban, Mak Itam, Aziza keluarganya, terus Daus di Dobo, Elok di Sungkang, Indah di Omdilin, Weni di Panjalayan, Niko di Ekor Lubu,
0: jadi
2: Indah di Silayang, Uni-Uni, Ama-Ama di Batu Limbak satunya.
0: Oke.
2: Terus nanti di Singgalang, Hendy di Bukit Sulangan, Leni di Balai-Balai. Itu yang dicatat sama si Kevin. Jadi mau baca. Siapa yang nyalami nama aja itu catat kita.
0: Jadi, siap.
2: Terus saya mau istimewanya untuk yang di basement tuh, yang masih menang-menangin tuh.
0: Oke, Pak Zainal dan kawan-kawan.
2: Iya, gimana nih.
0: Siap. Iya.
2: Terus di Siko yang kawan-kawan umur se-divisi atau Kevin, ada Anita, Pak Bowo, ada Pak Adit, Mila, Bu Yanti, sama Bu Eki, Pak Eki.
0: Oke.
2: Sama yang diantai dua tuh fansnya One of Them juga tuh, ada Mbak Nini, Mbak Sri.
0: Siap, iya.
2: Oh iya, sampai setelahnya si Neri Tomowi itu untuk Daal gitu.
0: Oke, baik Aldi.
2: Terima kasih One of Them.
0: Baik Aldi, ditunggu lagunya Beko.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mana yang
0: lancar banget. Oke. Demikian ada Aldi di Jakarta sana penengah. Kita terima telepon Cik Lai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Mama gaul, baka-baki Niko.
1: Alhamdulillah sehat, Wak.

0: Kabana. Ah, kabar baik. Ah, ya, baik bana.
1: Apa cara lagu Jewan?
0: Ah, jadi apa lagunya tu?
1: Barang nanya pipi saya, Jewan.
0: Apa judulnya?
1: Barang nanya pipi saya.
0: Barang nanya
1: pipi saya.
0: Siapa nama lagu ko? Aneh-aneh judulnya.
1: Cabik kalau adalah.
0: Lagi batu ya judulnya tu?
1: Batu.
0: Barang naik ya?
1: Barang naik titik sayuri.
0: Ah, tak keluar doh kah? Tak ada lagu yang berjudul itu di Sikodo. Mungkin tak itu judulnya tertulis Sikodo.
1: Ah, malam WM kita di sebelah lawan.
0: Malu nado di mana leh?
1: Malu mana leh dah?
0: Kalau itu judulnya barang naik gitu ya?
1: Ya barang naik titik sayuri.
0: Tak ada judul lagi itu di Sikodo.
1: Kalau malam tidur lah. Ya. Cari cerewan.
0: Apa tuh?
1: Cuma nak lagu tu.
0: Bisa tak diputarnya, bisa aja, tak bisa kini doh.
1: Ini pokoknya cari ya dulu.
0: Ah, jadi. Okey, baik.
1: Pusa-pusa kayam doh lah, kan?
0: Apa?
1: Pusa-pusa kayam doh.
0: Pusa-pusa. Pusaka.
1: Ya doan.
0: Ah, tidak ada doh dengan kata-kata pusa-pusa.
1: Kancang kayang dulu je lah.
0: Kancang.
1: Ayu Dewi.
0: Ah, kalau itu ada tu. Okey, silakan. Salam.
1: Salam pertemuan
0: dengan
1: semoga
0: selalu sehat. Iya. Okey, baik kalau begitu.
1: Terima kasih, Wan.
0: Jadi, sama-sama, Makau.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bana FM.
1: Rancak
0: mana? Rancak mana ya? Ada pesan dari Fitri di Ransam. Assalamualaikum Bononen, Lamang Tapai. Selamat pagi, minta lagu Cewan. Judulnya Lama Nyuruh Tampak Jo dari David Istanbul. Salam untuk Ami, salam untuk Saleha, salam untuk sedunia pendengar Bana FM dimanapun saja berada katanya ya. Kita terima telepon cik lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum Bononen.
0: Yo, Putri Tanjung.
2: Yo Bononen.
0: Bagaimana kabar Putri Tanjung kini ko?
2: Alhamdulillah li sehat.
0: Alhamdulillah Bananen. Sehat, sehat Bananku yo.
2: Yo.
0: Apa lagu Putri Tanjung kini ko?
2: Ratu Anak Balai lah dari film Kinawa.
0: Ratu Anak Balai.
2: Yo, yo Kinawa.
0: Ratu Anak Balai, Ratu Anak Balai. Ratu. Aduh lagu Ratu Anak Balai tapi bukan Jun Kinawa penyanyinya.
2: Dan Jun Masiro.
0: Edi Piliang namanya ini.
2: Ada di Jola
0: tu. Ah, itu ya. Jadi kalau begitu ditunggu lagunya beko. Silakan kirim salam.
2: Salam yang cuma numpang je lah. Jo Mama Gaul tadi.
0: Okey, baik.
2: Bakat buku singkir orang terjemai kan.
0: Iya, betul.
2: Lupa salam untuk Wan Wanen. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih, Wan Wanen.
0: Iya, Putri Tanjung.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
2: Rancak Bana.
0: Rancak Bana. Baik, kemudian ada juga permintaan lagu dari Ibu Aira Teragak Menengah lagu Radio Buset katanya. Ah, jadi Ibu Aira, beko kalau masih ada waktu, beko kita putarkan ya. Radio Busetnya, si Buset ya. Okey.

0: lancar selama kita koka.
1: Oke, okay, amin.
0: Selamat ngecek, Kak.
1: Jadi, apa lagi,
0: Caca? Ada ayam betali duo, Kak.
1: Apa judulnya?
0: Ayam betali duo.
1: Kalau judul lagu dari judulnya kan baru sekali kok ambo menang ya, kita cek dulu ya apa ada pendak gitu ya. Ayam Batali Duo ya. Ayam Batali Duo. Alai misalnya mulai. Oke, silakan kirim salam.
0: Salamnya mana pangkal aja uncu Ampera uncu moga laris manis.
1: Oke.
0: Oh, Amperanya. Ya. Oh, khususnya untuk kakak yang kagak buang riko, Kak. Nalaga buang tadi.
1: Jadi,
0: makasih terima kasih. Banyak ya, Kak.
1: Ya, oke, bye sama-sama.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya, ikatan juang ya. Lagunya Ayam Batali Duo. Oke, penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, siapa kini kok?
2: Selamat pagi, tu beli wanonen. Iya, wanonen.
1: Halo.
2: Halo, wanonen. Datar nggak, wanonen?
1: Agak beda suaranya. Siapa kini kok?
2: Kesan apa,
1: Oh, Patrick lah.
2: Kesan
1: apa, Fibranya agak-agak berbeda gitu loh. Entah di telinga ambo sedang tersumbik atau apa gitu.
2: Tidak, Rika galau mau.
1: Oh, berjanjian Rika ya? Berjanjian Rika rupanya.
2: Wah,
1: kok bisa beda-beda yang itu masuk ala lah, bantu disekejulkan gitu.
2: Tadi Anu panjela yang bertemu dia wanen.
1: Okey.
2: Dari awal pembukaan ke acara mantap sampai sampai. Ada lewat wanen lukang wanen.
1: Kayaknya terakhir kah? Pas waktu ini.
2: Ya. Pokoknya satu senang penangga di mana pun berada. Karena aku dapat salam wanen.
1: Baik.
2: Ah, dia wanen ya.
1: Okey.
2: Selalu wanen special wanen ya. Okey.
1: Baik.
2: Terima kasih. Sukses story ya.
1: Amin.
2: Yo lo mana wah, subuh lo kerja kerja ayam ikan.
1: Jadi, bakar ayam lah.
2: Bakar ayam, betul ya.
1: Ayo siap.
2: Kita tiba solat Jumaat ya.
1: Okey, baik ya.
2: Tolong lah ikan, wah.
1: Baik.
2: Tali ya. Assalamualaikum, Onen.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Ben?
2: Raja.
1: Okey. Dan kenapa ya, keterbatasan waktu, sehingga telepon tidak bisa kita terima lagi. Baik itu di pesan-pesan singkat di WhatsApp. Mohon maaf bagi lagunya yang tidak bisa taputa dan tidak bisa bagabung dek, karena padatnya jalur yang masuk ke nomor bahana di 0821-2270-8300. Banyak beberapa nomor yang tidak bisa masuk tadi ya. Mohon maaf sekadang-kadangnya. Bisa kita insya Allah bertemu balik di Lamang Tapai ya. Terima kasih di sana penanganan laba gabung. Jangan lupa semayang Jumat beko. Waktu Jumat kita jam 2 balik 26 minit.

0: Asli deh, perut gue udah demonarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kripnya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh persikan dia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisky Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisky Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisky Kenzia, gadang, murah, lama dana.

0: Din, jamin berang kuda din.
1: Iya kuda tu, Idin minta lagu cincin saluang kunang kadang, udah aja cincin taluluah mamu Idin.
0: Iyo kan udah lah minta maaf kay Idin.
1: Namu ada tutukah lagu Idin kena.
0: Baik, demi menebus kesalahan Uda Kaidin sebagai dewasa dari Peridin, judul lagu Idin.
1: Judul lagu Idin panjang mana? Tapi kalau Idin sabuyan ke Uda jangan berang lo
0: ndak? Ndak sabuyan je lah. Uda maklum, kau judul lagu ya?

0: Mardin. Ala dan lelelo anang ang tambah batatambah parangayang pak dan ma.
1: Ata bay na ada da.
0: Nda ada nang gandaan. Adima, di mana tunggu? Oke, para pendengar radio setia kami nampaknya ada kesalahan.
1: Di kawasan.
0: Awas, awas lah. Di mana tunggu dan
1: di pasia.
0: Adi,
1: jangan bawa di sana enggak. Nda, udah jangan bawa lebak udah nak.
0: Ah, Adi, gunung sinan.
2: Deh, Rami lu gang baru eh. Apo kakadena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasta.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ima si Pak.
2: Iku orang senang di toko MT nian.
3: Imanya tuh, unik di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah si Pak, unik kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan unik sedang banyak-banyak. Yo si Pak. Iyo, unik sekalian kamu bali isi kade yang mah. Di barang-barang pedan deh guys.
2: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
3: Ah, jangan kau dia.
4: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan. Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang. Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang. Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma ma ba'd. Khan fillah rahmakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adabul akal, yaitu adab ketika makan. Adab ketika makan dalam syariat Islam itu ada yang dilakukan sebelum makan, ketika makan, dan setelah makan. Adapun adab-adab yang harus diperhatikan sebelum makan yaitu yang pertama, ghusulul yadain qabla ta'am, membersihkan kedua tangan sebelum memulai makan. Sebab memang biasanya kaum muslimin makan menggunakan tangannya. Dan Rasulullah SAW dan para

yang diantar oleh saudarinya yaitu Hafidah bintul Harith, ya, makanan dari daging dob, sering kita artikan biawak padang pasir. Nah, ini daging ini sudah dimasak dan disuguhkan di hadapan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW tidak makan terlebih dahulu. Dan perawi di sini mengatakan wa kana qallama yuqaddimu yadahu li ta'amin hatta yuhaddits bihi wa yusamma lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tangannya tidak langsung mengambil makanan itu kecuali setelah disebutkan atau beliau bertanya, ini makanan dari apa? Ya, ketika beliau ditanya dan dijawab ini adalah daging dhab. Lantas beliau tidak makan. Sampai Khalid bin Walid radhiyallahu anhu mengatakan, "Aharamud dhab ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apakah daging dhab itu haram? Qala, maka Rasul mengatakan, "La, walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni aafuhu." Tidak, tidak haram. Hanya saja makanan ini itu tidak terbiasa pada kaumku. Sehingga saya pun tidak enak memakannya. Nah, ini adab makan yaitu bertanya tentang jenis makanan. Ada perkataan dari pensyarah hadis ini, wa yahtamilu annahu kana yas'alu li anna syara warada bi tahrimi ba'dil hayawanat wa ibahati ba'diha. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya terhadap jenis makan terlebih dahulu? Dikarenakan syariat Islam itu melarang sebagian binatang untuk dimakan dan menghalalkan mayoritasnya. Wa kanu la yuharrimuna minha syai'a. Sedangkan orang Arab pada waktu itu, ketika masa jahiliyah, itu mereka tidak mengharamkan sesuatu apapun, apalagi ketika syariat turun. Jadi seluruhnya halal. Wa rubbama ataw bihi masyuyan aw matbukhan fala yatamayyaz min ghairihi illa bisu'ali anhu. Dan bisa jadi ketika daging binatang itu sudah disate, sudah dimasak, itu tidak terbedakan antara daging yang halal dengan daging yang haram sampai bertanya terlebih dahulu. Ya, kalau kita berkunjung, ya walaupun tidak boleh ya, tapi kalau ada kepentingan kita berkunjung ke negeri mayoritas kafir, yang mana mereka tidak membedakan antara daging yang halal atau daging yang haram. Anggaplah halal kitab, gitu ya. Mereka mungkin memasak babi, mereka mungkin memasak kodok, mereka mungkin memasak ayam, kan gitu ya. Nah, hal itu tidak bisa terbedakan daging-daging itu ketika sudah berada di atas hidangan, di meja hidangan, kecuali dengan bertanya. Makanya Rasulullah SAW bertanya terlebih dahulu sebelum memakan. Tapi kalau sudah diketahui ini goreng ayam, yang nggak usah bertanya ini apa sih, gitu kan? Itu nggak usah ditanyakan lagi karena sudah jelas. Tapi kalau belum jelas maka hendaknya ditanyakan terlebih dahulu. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, selanjutnya at-tasmiyah qoblal akal, yaitu membaca bismillah, ya, arti at-tasmiyah yaitu membaca bismillah. Dan sebagian ulama mengatakan makruh kalau membaca bismillahirrahmanirrahim, walaupun sebagiannya membolehkan. Tapi memang yang masyhurnya hanya membaca bismillah tanpa menggunakan ar-rahman ar-rahim. Membaca bismillah sebelum makan. Ini berdasarkan ya hadis dari Ummu Kulthum dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala." Jika seseorang di antara kalian makan, hendaknya dia membaca nama Allah, menyebut nama Allah, membaca bismillah dengan nama Allah. Fa inna siya ayadhkur ismallahi ta'ala fi awwalihi. Jika dia terlupa langsung makan, terlupa untuk membaca bismillah pada awalnya, tapi dia langsung memakan, falyakul bismillah awwalahu wa akhirahu. Maka hendaknya dia mengatakan bismillah awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah dari awal saya makan sampai akhirnya. Itu kalau terlupa. Atau dalam riwayat lain, bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Ya, jadi bisa bismillah awwalahu wa akhirahu, atau redaksi yang lain, bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Itu kalau terlupa. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, selanjutnya ini tadi adab sebelum

makan. Yang kedua, adab ketika makan. Yang pertama, al-aklu bil yamin, makan dengan tangan kanan. Ini identitas Islam. Kaum muslimin makannya dengan tangan kanan. Dan insya Allah memang sudah kita bahas juga tentang keutamaan mendahulukan atau mendahulukan hal-hal yang kanan daripada yang kiri dalam masalah kebaikan. Dan insya Allah ini identitas di dunia ini akan terbawa sampai ke akhirat menjadi ashabul yamin. Sebagaimana orang-orang kafir saat ini mayoritas mereka menggunakan tangan kiri. Ada sebagian mungkin yang menggunakan tangan kanan, itu pun bukan tujuan beribadah. Tapi mayoritas mereka dengan tangan kiri. Sehingga ini pun tanda, ya, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin mengatakan ini tanda bahwa di akhirat pun mereka akan menjadi ashabus syimal, golongan kiri. Jadi ashabul yamin di dunia dengan ashabul yamin di akhirat itu sama. Sebagaimana ashabu asyimal di akhirat itu bisa terdeteksi dengan ashabus syimal di dunia ini. Mayoritasnya seperti itu. Nah, ini makan dengan tangan kanan adalah perintah Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'kulanna ahadun minkum bishimalihi wa la yashrabanna biha." Janganlah seseorang di antara kalian makan dan minum dengan tangan kiri. Ini ada penekanan makna, penekanan perintah. La ya'kulanna, tidak hanya la ya'kul. Kalau la ya'kul berarti jangan makan. La yashrab, jangan makan. Tapi ini la ya'kulanna, kalian benar-benar jangan makan. Kalian benar-benar jangan minum. La yashrabanna, ada nun bertaukid. La yashrabanna, kalian benar-benar jangan makan dan jangan minum dengan tangan kiri. Kenapa? Fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, ini terdapat satu faedah, wa hadza illam yakun udrun. Ya, ini kalau tidak ada udzur. Kalau ada udzur seperti patah tangan kanannya, maka boleh dengan tangan kirinya. Atau sakit tangan kanannya sedangkan yang kiri sehat, maka dia boleh makan dengan tangan kiri. Wa hadza illam yakun udrun. Fa in kana udrun yamna'ul akla aw syurba bil yamin min marad atau jerahah atau غير ذلك فلا بأس من الأكل بالشمال. Kalau tangan kanannya sakit, maka tidak mengapa dia makan dengan tangan kiri. Wal hadith yushiru ila anna al-insan yambagi ayyatajannabal af'al allati tusbihu af'al syaitan. Dan di dalam hadis ini pun terdapat satu faedah bahwa kaum muslimin itu dilarang menyerupai budaya setan. Ketika kita mengetahui setan itu makan dengan tangan kiri, maka kita harus makan dengan tangan kanan, menyelisihi setan. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, selanjutnya al-aklu mimma yali, makan dengan makanan yang terdekat. Nah, ini maksudnya para ulama mengatakan makan dengan makanan yang terdekat jika makanannya itu satu jenis, kurma satu nampan gitu ya, keliling. Nah, kita tidak boleh mengambil yang di hadapan kawan kita, enggak boleh. Tapi yang dekat dengan tangan kita, itu makan yang terdekat maksudnya. Kalau makanannya itu satu jenis. Tapi kalau makanannya itu beda jenis, di hadapan kita sambal, di sono ada ayam, nah, misalkan. Nah, kita enggak bisa mempraktikkan hal di sini sambal doang yang kita makan. Karena beda jenisnya. Ya, kalau beda jenis boleh kita mengambil yang jauh. Tapi kalau satu jenis, itu hendaknya kita memakan makanan yang terdekat. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika beliau menasehati seorang anak kecil, ya gulam samillah, wahai anak kecil, ucapkan bismillah. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah dengan makanan yang terdekat denganmu. Jangan makan makanan yang terjauh denganmu. Ini maksudnya kalau satu jenis. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini ada penjelasan ya, wali anna aklal mar'i min mawdhi'i sahibi su'in syaratin wa tarku muru'ah. Nah, karena kalau seseorang mengambil makanan dari tempat

Kawannya yang jauh ini termasuk muamalah yang buruk dan juga menghilangkan harga dirinya. Waqad yataqadzdzaru shahibuhu la siyama fil amraq wa ma syabaha. Dan apalagi kalau makanan itu makanan yang berkuah, yang mungkin akan menjadi jijik kawannya itu kalau makanan itu makanan yang berkuah. Kemudian ikhwan rahimakumullah, selanjutnya ghuslul yad ba'da ta'am. Mencuci tangan setelah makan. Ini pun termasuk ke dalam adab. Walaupun ada anjuran dari Rasulullah SAW untuk membersihkan dulu makanan yang berada di jari-jari kita sebelum dielap atau sebelum dicuci dengan air. Kemudian al-madmadah ba'da ta'am disunahkan juga berkumur-kumur setelah makan. Berkumur-kumur setelah makan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari jalur Bashir ibnu Yasar dari Suwaid ibnu An-Nu'man, annahu akhbara annahum kanu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sahba. Ya, satu hari mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu daerah bersama sahba, wa hiya ala rohatin min Khaybar, dan beliau sedang berjalan dari Khaybar. Fa hadaratuhu shalah, kemudian datang waktu salat, fada bi ta'amin falam yajidhu illa sawiqan, dan beliau meminta makanan dan memang tidak ada makanan kecuali sawiq, sejenis makanan dari sayuran. Fala kaminhu falukna ma'hu, kemudian beliau pun makan makanan itu dan kami pun makan bersama beliau. Summa da'bi ma'in famadmad, kemudian beliau meminta air dan beliau berkumur-kumur. Jadi sunnah berkumur-kumur setelah makan. Kemudian khuanful rahmakumullah, selanjutnya para ulama mengatakan al-aklu bithalathati asabi, sunnah makan dengan tiga jari. Sunnah makan dengan tiga jari. Ini tentu jika makanan itu makanan yang bisa diambil dengan tiga jari. Kalau misalkan makanan itu encer dan dia memerlukan empat jari, maka gunakan empat jari. Atau kalau tidak bisa juga menggunakan lima jari, maka boleh menggunakan lima jari. Tapi memang ketika makanan itu adalah makanan yang bisa diambil dengan tiga jari, seperti rebus pisang, rebus ubi misalkan. Nah ini kan bisa dengan tiga jari, maka sebaiknya dia menggunakan tiga jari untuk mempraktekkan sunnah Rasulullah SAW. Dan jika kita menjadi seorang yang berkunjung ke rumah saudara kita, bertamu, dan kita disuguhi makanan, kemudian kita makan, maka disunahkan untuk mendoakan orang yang menjamu kita. Rasulullah SAW ketika dijamu, beliau setelah selesai membacakan aftara indakumus sha'imun wa akala ta'amukumul abrar wa salat alaikumul malaika. Sungguh orang-orang yang berpuasa telah berbuka di rumahmu. Kemudian orang-orang baik telah makan di rumahmu. Semoga malaikat bersalawat kepadamu. Nah, ini doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang menjamu beliau. Kemudian aklul lukmah as-saqithah, mengambil, membersihkan dan memakan makanan yang terjatuh. Aklul lukmah as-saqithah, kita sedang makan nasi ternyata ada jatuh satu butir, dua butir, itu kita ambil. Kalau kotor kita bersihkan kemudian makan, atau kalau tidak kotor kita ambil langsung kita makan. Jadi ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Dikarenakan makanan itu mengandung keberkahan, dan tidak seluruh makanan mengandung keberkahan. Bisa jadi makanan yang terjatuh itulah satu butir atau satu potong yang mengandung keberkahan di situ. Kalau kita tidak mengambil, maka kita tidak mengambil keberkahan itu. Dan juga agar setan tidak kebagian. Ya, kita kan sedang bermusuhan dengan setan. Jangan memberikan roti, buah atau makanan kepada setan. Dia musuh kita. Kita potong suplai makanannya, kita potong kekuatannya, gitu ya, dengan cara menghabiskan seluruh makanan yang sudah kita ambil. Ini berdasarkan hadis dari Anas ibn Malik bahwa Rasulullah SAW kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu ats-tsalas. Pertama, Rasulullah SAW ketika beliau makan itu setelah makan beliau membersihkan tiga jarinya dengan lidahnya, menjilat. Ini karena tadi keberkahan itu bisa jadi yang menempel di tangan kita. Itu yang pertama. Wa qala idza saqata luqmatu ahadikum, dan beliau pun pernah bersabda, jika sepotek makanan kalian jatuh, fal yumit anhal adza, maka buanglah kotorannya, wal yakulha, kemudian hendaklah dia makan sisanya, wala yada ahli syaitan,
dan

jangan menyisakan buat setan. Dalam riwayat lain dikatakan fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Karena kalian tidak mengetahui di makanan manakah yang ada keberkahannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada mul ittika athna al akal. Tidak menyandar ketika makanan. Ya, ketika makan. Ini berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la akulu wa ana muttaqi. Aku tidak pernah makan sambil bersandar. Nah, ini dikhilafkan tentang makna al-ittika atau makna bersandar. Ada yang mengatakan waqila ayyamila ala ahadi syaqaihi. Pertama, makna bersandar itu dia menyandarkan salah satu bagian tubuhnya ke tempat sandaran. Jadi yamil, ia menyandarkan ya, baik ke kanan ataupun ke kiri ataupun ke belakang. Waqila ayyatamid ala yadihi al-yusra min al-ard. Atau yang kedua, ya maksud bersandar di sini dia bersandar ke salah satu ke tangan kirinya, ke belakang. Gitu ya, bersandar dengan tangan kiri ke belakang, ini mana bersandar atau mana lain. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, al-aklu ma'al jamaah. Selanjutnya makan secara berjamaah. Ya, makan bersama anak kecil, bersama keluarga, ya terutama di rumah itu makan bersama mereka. Dan hendaknya seseorang tidak makan sendiri kecuali karena ada udzur. Misalkan sedang makan obat, itu enggak usah bagi-bagi. Ini karena ada udzur. Gitu. Tapi kalau makan itu makanan yang bisa dimakan berjamaah, maka hendaknya makan berjamaah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, selanjutnya adabul akli ba'da faragh minhu. Adab setelah selesai makan, yaitu berdoa. Di antara doanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau makan selain susu, maka beliau berdoa, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, berkahilah makanan ini, kemudian berilah aku makanan yang lebih baik darinya. Itu doa beliau. Tapi kalau yang dimakan atau yang diminum itu susu, maka beliau membaca doa, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkahilah kami dan tambahlah rezeki susu ini. Wa zidna minhu. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, ada juga doa-doa yang lain yang kita hafal selain doa-doa ini. Kemudian yang terakhir yaitu adab amah fil akal, adab secara umum dalam ketika makan, yaitu pertama ada mudzamil ta'am, tidak boleh menghina, mencela makanan, keasinan, kemanisan, kurang pedas, terlalu pedas, gitu ya. Kalau tujuan itu adalah menghina, itu tidak boleh. Tapi kalau tujuannya mengabarkan, bukan menghina, itu enggak apa-apa. Tapi kalau menghina, bukan memberi kabar ya. Kalau memberi kabar enggak apa-apa. Tapi ini tujuannya menghina, itu tidak boleh. Kenapa? Karena ya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Ini istahahu akal wa in karihahu tarak. Jika beliau suka, beliau makan. Kalau tidak, maka beliau meninggalkannya. Kenapa demikian? Ibnu Battah rahimahullah beliau mengatakan, hadza min hasanil adab. Ini termasuk adab yang baik. Li'annal mar'a qad la yashtahi syai' wa yashtahihi ghairuhu. Karena seseorang itu terkadang suka yang manis, terkadang tidak. Jadi kalau kita bertamu ke rumah orang yang suka manis gitu ya, mungkin makanan-makanannya akan manis. Nah, kita tidak boleh mencelanya. Wa kullu ma'dzurin fi aklihi min kibali syara' laisa fihi aib. Karena setiap makanan yang diizinkan oleh syariat itu tidak mengandung celak sedikit pun. Ya, ketika syariat tidak mencela, maka kita pun tidak boleh mencela. Kemudian termasuk ke dalam adab umum dalam makan dan minum, ya, yaitu al-i'tidal fi ath-tha'am wa adamul mal'il batl. Batn. Sederhana dalam makanan dan tidak boleh memenuhi perut dengan makanan dan minuman. Itu tidak boleh. Jadi sedikit makanan dan minuman yang bisa menegakkan tulang dan tubuh kita itu sudah cukup. Kalau tidak, maka boleh sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, dan sepertiga buat nafasnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnihi." Tidak ada satu wadah pun yang paling buruk untuk diisi daripada

0: perutnya. Ini sumber penyakit. Ya, jadi kalau kita salah mengisi atau kebanyakan mengisi perut, biasanya seseorang akan mudah sakit. Bihasbi ibni Adam akalat yukim nasul bahu. Ya, cukuplah bagi manusia itu memakan makanan yang bisa menegakkan tulangnya. Fa in kana la mahala fa thuluthu ta'amihi wa thuluthu syarabihi wa thuluthu linafasihi. Kalau tidak bisa juga dia ingin nambah terus, maka silakan sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat nafasnya. Kemudian yang terakhir, ya istinabul akli wasyurbi fi aniyati dhahab wal fiddah. Tidak boleh makan dan minum dengan bejana atau gelas dari emas. Ini baik laki-laki ataupun perempuan haram. Ya. Berbeda dengan perhiasan. Kalau perhiasan itu boleh buat perempuan, haram untuk laki-laki. Tapi untuk piring dan gelas ini haram, baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Itu diharamkan. Ya, beliau SAW bersabda, "La talbasul harir walad dibaj." Janganlah kalian wahai kaum laki-laki menggunakan harir dan dibaj, sutra yang tebal ataupun yang tipis. "Wala tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah." Janganlah kalian minum dengan gelas dari emas ataupun perak. "Wala ta'kulu fi siha fiha." Dan juga jangan makan dengan piring emas atau piring perak. "Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah." Karena emas dan perak, ya gelas dan piring dari emas dan perak itu untuk orang-orang kafir di dunia ini dan untuk kaum muslimin di akhirat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أمسك المنصرني أمتي هل لك بين الأمم
1: baru saja Anda telah mengenal kuis kuliah Islam. Terima kasih atas kesetiaan Anda.
2: Kini saatnya kita masuki waktu sholat zuhur.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Bomber. Argentina datang dari arah luar begitu cepatnya, saudara-saudara. Kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar. Geng Argentina, Romantic Spartan, geng Argentina, kita menjadi saksi bencana di Bogor.
1: Datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga. Rayakan Indonesia Merdeka. Meriahkan bersama pacuan kuda. Warga Minang, Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbuh. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Payakumbuh. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah Rp450 juta. Hari Sabtunya 22 Agustus 2026, mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Banda Nera, Firsa Bersari, Trio Imbron, dan DJ Damonok dengan nuansa desa koboi yang seru. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua. Tiket pacu kuda mulai Rp25.000 dan musik mulai Rp155.000 saja. Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan @SargaFestival buat info lengkapnya. Payakumbuh sama-sama menyaksikan pacuan dan panggung semangai. Dirgahayu Republik Indonesia. Tarih maju, Basatu, Tagulah Joe Baradai.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026, Mencatat Ekonomi Indonesia.

0: pipit! Capek lah! Ayah nantalah, Ipah!
1: Iya, ya. Helm pipit mah, ya?
0: Nggak usah sih lah pakai helm. Capek lah. Payu, Alay.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh, ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

100,2 Buana FM jelang HUT RI ke-81 Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ya, selamat siang Sobat Bahana. Kita jumpa lagi di sini ya di serangkaian lagu-lagu ngedumel seperti biasa dari jam 13 sampai jam 14 nanti, lebih kurang 60 menit ya Sobat Bahana ya. Tentunya di 100,2 Buana FM. Di sela-sela aktivitas Sobat Bahana dan juga buat Sobat Bahana yang baru pulang dari Jumatan ya di hari ini dan akan menikmati nuansa hidangan siang ya atau makan siang bersama orang-orang tersayang tentunya. Ya, selamat siang buat Sobat Bahana Padang Panjang, yang di pasar Padang Panjang, yang lagi di jalan ya, yang lagi di kebun, di sawah. Selamat siang buat semuanya, semoga aktivitasnya lancar, aman dan terkendali tentunya ya. Oke, nah selamat beraktivitas juga buat Sobat Bahana yang masih tetap beraktivitas nih, atau yang akan melaksanakan sholat zuhur nih buat ibu-ibu ya. Ya, selamat menjalankan sholat zuhur, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai, cantik pula kan Dian?
0: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur.
0: Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat biasa aku menunggu.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melincang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Muiz, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Iya deh saya.
1: Abang nyebalik cincin nah. Kaluan yolo. Nah nombor pakai kukaiku juga tuh Ari. Jangan pilih nah jepit itu lewat.
0: Iya dia adia. Malu pilih uan ke dia. Adia tuh nanda meminta ke uan. Nah kopi tia. Balina rancak modelnya di.
1: Jadi uan. Deh elo udah koe. Ini manca balioan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang. Sinyo dia. Beko nampak narenca diorang baru menyasal.

0: ke Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya, kualitas samenyo yo pulo, saluang, cincin, galang, subang, deh picaya lah dia, amuah lamo dia tegak di situ mah.
1: Yo subananyo tuan.
0: Iyo dia sayang.
1: Laki lawan, ke situ lah kini ya, capek lah, dimana tempatnya tuan, tunjuk lambo cie.
0: Sabalah dulu dia, tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali amit, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, saluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampek pulau 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: Kami dari
4: Beta.
3: Anda masih mendengarkan

0: Lah, ini bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini, bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi ini aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi. Yes.
2: Toko buku Rahmi,

0: Pelayanan nomor 1.
1: Halo Sobat Bahana Padang Panjang, saya Iwan Fals, dengerin terus 100,2 Bahana FM, dan gak benar.

Thomas Walter. Argentina datang dari arah luar begitu cepatnya, saudara-saudara. Kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar. Geng Argentina, Romantic Spartan, geng Argentina, kita menjadi saksi.

Datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga. Rayakan Indonesia Merdeka. Meriahkan bersama pacuan kuda. Warga Minang, Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbuh. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Payakumbuh. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah Rp450 juta rupiah. Hari Sabtunya 22 Agustus 2026 mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Bandanera, Hirsa Bersari, Trio Imron, dan DJ Damonok dengan nuansa desa koboi yang seru. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua. Tiket pacu kuda mulai Rp25.000 dan musik mulai Rp155.000 saja. Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan @SargaFestival buat info lengkapnya. Kapaya kumbuh samo-samo menyaksikan pacuan nan panuh semangai. Dirgahayu Republik Indonesia. Tari maju, basatu. Tagulah Joe Baradai.

100,2 Ban FM. Jelang HUT RI ke-81 Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Iya, selamat sore kembali Sobat Bahana. Kembali kita hadir ya. Nah, ini untuk cuaca di sebagian wilayah Sumbar, Riau, dan Sumatera Utara bervariasi berawan tebal hingga potensi hujan ringan hingga petir menjelang sore ya. Nah, untuk Sumatera Barat dulu Sobat Bahana, kondisi umum ini sebagian besar berawan hingga potensi hujan ringan dan ada badai petir lokal pada siang menjelang sore ya Sobat Bahana ya. Ini di beberapa wilayah. Oke.

Ya, untuk suhu udara berkisar 28 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius. Kelembaban angin dan angin ya, kelembaban sekitar 57% sampai 69%. Dengan angin berhembus dari arah barat berkecepatan 1 sampai 3 mpwh ya. Oke, terus dari Sumbar kita menuju Riau, kondisi umumnya cerah berawan hingga berawan tebal pada siang hari. Potensi hujan sebagian besar wilayah daratan berpeluang mengalami transisi cuaca berawan ke hujan ringan atau lokal pada sore hari. Suhu udara relatif hangat berkisar antara 30 sampai 33 derajat Celcius. Untuk Sumatera Utara pada sore ini Sobat Bahana, kondisi umum bervariasi dan berawan hingga potensi hujan ringan ya. Potensi hujan ringan waspada, potensi hujan disertai petir di beberapa kabupaten dan kota bagian lereng atau pegunungan Sumatera Utara pada siang dan sore hari. Untuk suhu udara berkisar 24 derajat Celcius sampai 31% ya. Nah, untuk pantauan cuaca spesifik per kabupaten dan kota dan pemutakhiran langsung secara real time dan juga dapat mengecek informasi resmi melalui BMKG. Oke, itu dia informasi cuaca kita pada sore ini ya Sobat Bahana ya. Ya, kita lanjut lagi Sobat Bahana untuk lagu-lagu dan informasi nanti. Terus juga Sobat Bahana, untuk Sobat Bahana hari ini yang baru memulai aktivitasnya, yang mulai jualan ya di Pasar Kuliner Padang Panjang, ya selamat sore buat semuanya, semoga lancar. Ya, kita mau selo dulu selamat sore ini buat yang ada di Toko Tani Maju, yang ada di Gugo Malintang, Pasar Padang Panjang, dan juga Bukit Surungan ya Sobat Bahana ya. Selamat sore juga buat untuk tim dari Merdeka Cup 2006 ya, Sargako ya Sobat Bahana. Ini tim panitia pacu kuda yang akan diadakan tanggal 23 di Payakumbuh ya Sobat Bahana ya. Ya, terus juga selamat sore buat Toko Buku Rahmi. Apa kabar juga buat Zia Presiden, buat Sensus Ekonomi, kantor BPJS ya. BPS ya, BPS ya. Terus juga selamat sore buat yang ada di Toko Mas Cantik, Toko Evanri, Toko Mas Ilham, dan Toko MT. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya yang masih bareng kita, dengerin kita ya, buat fans Bahana dimanapun berada di sore ini. Ya, kita dengerin sembari kita menunggu nanti ada Voice of Islam jam 18 ya Sobat Bahana, jelang maghrib. Pada hari ini pada jam 18 lewat.

30 menit ya Sobat Bahana ya untuk warga Padang Panjang, Batibus, Bukoto dan sekitarnya. Ya, kita punya Dewa 19 featuring Elo, ada Juliet ya yang akan mengantarkan kita sembari beraktivitas atau bersiap-siap untuk aktivitas penutup ya di sore ini ya. Oke, kalau udah malam udah istirahat, enggak ada kegiatan lagi buat Sobat Bahana ya. Santai-santai bersama keluarga tentunya.

0: Deh, rami lu gelang baru eh. Apa kakak Dena dibawa saja beli eh? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima si Pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nya.
1: Ima nya tuh, kuning di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di sikohan. Mari lah si Pak, kuning kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak nyo si Pak. Iyo, kuning sekalian kamu beli isi kade ama di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kok dia.
2: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak.
4: Tenang, cuma ditanya seputar usaha. Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya, lalu diolah menjadi tabel.

0: plastik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya, dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk, sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus ekonomi.

100,2 FM. Ya, Sobat Bahana, sampai di sini dulu kita temenin ya di serangkaian lagu-lagu spesial jelang sore kita. Sebenarnya udah lagu dangdut ya. Mohon maaf tadi agak tidak terkendali tadi untuk memutarkannya, Sobat Bahana. Oke, karena tadi ada kegiatan juga, ada keperluan, Sobat Bahana ya. Kita lanjut nanti, ada Voice of Islam ya, Sobat Bahana ya. Jelang maghrib kita pada jam 18.30 menit untuk warga Padang Panjang, Batipu, Sepuluh Koto, dan sekitarnya. Ya, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya. Kita jelang malam bersama kami di 100,2 FM. Dan khusus untuk hari Jumat, ini nuansa religi. Nanti jam 19 ada lagu-lagu nasyid ya, Sobat Bahana ya. Dan dilanjutkan nanti ada pada jam 20 sampai 21 ada kuliah Islam juga nanti akan kita hadirkan. Oke, tetap saja di sini di 100.2 FM dengan acara selanjutnya nanti ada Voice of Islam ya, Sobat Bahana ya, jelang maghrib. Dan 18.30 ada Welcome Tonight dan lanjut dengan nuansa-nuansa religi setiap hari Jumat. Oke, tetap saja di sini di 100.2 Bahana FM. Ya, sebuah persembahan ada Ikutas Band, ada dengan Hai, ya, Hai buat semuanya.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap keimanan kita naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayuhal ikhwatil kiram, dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan nikmat yang sebesar-besarnya buat kita sekalian, terutama nikmat iman. Sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan oleh Allah Rabbul Alamin ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan anugerah, kenikmatan dan kebahagiaan yang tidak ada taranya. Salah satu kebahagiaan besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan buat orang-orang yang bertakwa di surga nanti adalah diberikannya mereka pasangan dari hurun ain, bidadari surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ad-Dukhan, surah ke-44 ayat 51 sampai 54. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di maqam yang amin. Maqam yang aman. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah surga, al-jannah fil akhirah. Kenapa jannah atau surga dikatakan maqamin amin? Dikarenakan di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rasa aman dari kematian, tidak akan pernah mati. Wal khuruj, tidak pernah keluar dari surga. Kalau sudah memasuki surga, tak mungkin akan keluar dari surga. Wa min kulli hammin wa huznin wa jaza'in wa ta'abin wa nasabin, aman dari seluruh duka cita, tidak ada lelah, tidak ada capek, tidak ada kecewa. Wa minasyaitani wa kaidih, juga tidak akan mungkin digoda atau diganggu oleh setan dan tipu dayanya. Wasairil afati wal masaib, begitu juga bencana dan musibah, tak akan ada lagi waktu kita menghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan maqamin amin. Fi jannati wa uyun, di taman-taman surga dan mata air-mata airnya. Yalbasuna min sundusi wa istabraqi.

lalu mereka pun diceritakan selalu duduk berhadap-hadapan dengan keluarganya, bercengkrama. Dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka pun akan diberi pasangan dengan namanya Hurun Ain. Ini anugerah yang sangat besar yang Allah berikan buat orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang beriman atau yang bertakwa, itu akan diberikan dua bidadari surga. Setiap orang-orang yang beriman, ya, dua bidadari surga. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamari lailatal badar. Rombongan pertama yang akan memasuki surga adalah orang-orang yang rupa mereka seperti bulan purnama. Ini yang pertama kali memasuki surga. Walladzina ala atharihim. Selanjutnya atau berikutnya, wajah-wajah mereka ka ahsani kaukabin durriin fis sama' idha'atan qulubuhum. Bentuk mereka seperti bintang-bintang yang bersinar paling besar yang ada di langit sebagai bentuk cahaya dari jiwa-jiwa mereka. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin. Mereka satu hati. Tak mendua hati. La tabaghudha bainahum wa la tahasuda. Tidak ada kebencian di antara mereka, tidak ada rasa dengki di antara mereka. Likullimri'im minhum masing-masing mereka zaujatan minal huril ain. Ada dua istri dari bidadari. Ini di luar istrinya yang ada di dunia. Jadi masing-masing mendapatkan dua bidadari. Yura mukha suqihinna min wara'il azami wal lahmi. Sum-sum betis sang bidadari bisa terlihat dari balik tulang dan daging mereka. Saking cantik dan bersihnya mereka. Itu masing-masing orang yang beriman akan mendapatkan dua bidadari. Keimanan mereka, amal saleh mereka. Walaupun ada amal saleh yang mendapatkan lebih dari dua bidadari, yaitu orang yang mati syahid di jalan Allahu Rabbul Alamin akan mendapatkan 72 bidadari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lisyahidi 'indallahi 'azza wa jalla sittah khisalin." Orang yang mati syahid di jalan Allahu Rabbul Alamin akan mendapatkan 6 keuntungan, 6 keutamaan, 6 anugerah dari Allahu Rabbul Alamin. Pertama, ayyughfar lahu fi awwali duf'atin min dami. Akan diampuni ketika darah pertama yang muncrat fisabilillah. Saat darah pertama tertumpah, sudah Allah ampuni dosa-dosanya. Yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannati. Dia akan melihat langsung tempat duduknya di dalam surga. Yang ketiga, wa yuhalla hullatal iman, dipakaikan kepadanya jubah keimanan. Yang keempat, wa yuzawwaj minal huril ain, di riwayat yang lainnya wa yuzawwaj ithnatain wa sab'ina zawja minal huril ain, akan dipasangkan, akan dinikahkan dia dengan 72 istri dari bidadari, khusus untuk yang mati syahid. Yang kelima, wa yujara min adabil qabr, dipelihara dari azab kubur. Dan yang keenam, wa ya'mana minal fazail akbar, dia aman ketika hari kebangkitan di saat orang sedang merasakan kesusahan yang sangat mengerikan, ya. Ini riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan bahwa mereka akan dinikahkan dengan 72 bidadari buat orang yang mati syahid. Ya, ini hadiah yang Allah Rabbul Alamin janjikan buat orang-orang yang iman dan bertakwa. Keindahan dan kecantikan bidadari Allah Subhanahu wa taala serupakan dengan 3 penyerupaan, ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 48-49. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa indahum
qasiratut tarfi'in,

ka'annahunna baydun maqnun. Ya, ka'annahunna baydun maqnun. Perumpamaan bidadari itu seperti telur burung unta yang tertutupi pasir di pantai. Di waktu malam cahayanya sangat indah terlihat dari balik pasirnya itu. Sangat indahnya. Ini Allah ceritakan ka'annahun nabaydum makmun. Di tafsirnya adalah bahwa innahu baydun na'am. Bahwa mereka itu seperti bayd telur an-na'am. Burung unta. Bukan untanya. Burung unta yang mungkin kita sudah tahu semua. Al-maknun fir ramal. Yang ditutupi di pasir, di dalam pasir. Jadi terlihatnya sangat indah. Ini orang Arab memperumpamakan ini untuk menggambarkan warna terindah di dalam bahasa mereka dengan menggunakan al-baydum maknun. Ini yang pertama, sifat dan kecantikan mereka, keindahan mereka. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kecantikan mereka di dalam surah Al-Waqiah ayat 22 sampai 23. Wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Hurun 'ain, mereka itu ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti mutiara yang tertutup. Ya. Al-mukhabba, tertutup seperti ini yang mungkin bisa terlihat, ya. Jadi ada cahaya, ada mutiaranya, dia tertutupi yang tidak akan terganggu oleh sinar matahari dan juga tidak dipegang oleh tangan-tangan kotor dan tidak terpengaruh warnanya dengan perubahan apapun yang ada di sekelilingnya. Begitu terus kecantikan dan keindahan dari sang bidadari, gitu ya. Ini yang menggambarkan tentang keindahan bidadari. Dalam tafsirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ka'amsalil lu'lu'il maknun walau anna imra'atan min ahlil jannah ittala'at ala ahlil ardi, seandainya satu orang wanita saja dari penghuni surga menampakkan diri kepada seluruh penghuni bumi, la'adha'at ma bainahuma, niscaya cahayanya akan menerangi seluruh isi dari bumi itu. Saking bercahaya sangat terang benderang. Wala mala'at hurihan, dan harum sang bidadari akan menutupi seluruh isi bumi ini. Satu bidadari saja. Ala wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Kerudung yang dia pakai itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kerudungnya saja. Kerudungnya saja bidadari. Jadi dibandingkan mikirin bidadari dunia, lebih baik mikirin bidadari akhirat. Toh di dunia juga cuma mikirin, enggak dapat-dapat kan? Jadi lebih baik mikirin matahari jauh lebih besar gitu ya. Ini yang kedua. Di dalam yang ketiga, perumpamaan yang Allah berikan tentang bidadari dalam surah Ar-Rahman ayat 58. Ka'annahunna al-yaqut wal-marjan. Perumpamaan mereka itu seperti permata yakut dan marjan. Ya. Mereka itu batu yang sangat mulia. Batu yang sangat indah, cantik jelita. Itu perumpamaan yang Allah gambarkan. Jadi ada tiga yang Allah gambarkan tentang kecantikan dan keindahan bidadari. Sekarang kita ingin menjelaskan tentang sifat-sifat akhlak mereka. Bagaimana akhlak yang mereka miliki. Ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Ar-Rahman dan As-Saffat. Di dalam surah Ar-Rahman ayat 56 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Mereka itu qasiratut tarf. Mata mereka hanya untuk suami-suami mereka. Mereka hanya melihat suami mereka, tak pernah melirik kepada selain suami mereka. Ya. Ini tak ada khianat di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fihinna qasiratut tarf. Pandangan mereka terbatas. Lam yatmithunna, tidak pernah tersentuh ins qablahum. Manusia manapun sebelum mereka, wala jan, bangsa jin pun tak pernah menyentuhnya. Di dalam As-Saffat ayat 48-49 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa indahum qasiratut tarfin. Mereka itu orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan qasiratut tarfin, bidadari yang bermata jeli yang tidak pernah

melirik kepada laki-laki lain. Ka'annahunna baydun maknun. Ya. Semuanya para ahli tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud qasarna atau qasiratut tarf adalah qasarna tarfahunna ala azwajihin falayatnahna ila ghairihin. Jadi mereka tidak pernah melirik kepada laki-laki lain. Ini seluruh tafsir bersepakat tentang arti qasiratut tarfi. Mata mereka hanya untuk suami mereka. Ini akhlak mereka. Ya, tak ada khianat. Yang kedua, mutahabbabat. Mereka itu mempunyai jiwa kecintaan yang sangat tinggi kepada suaminya. Cinta yang luar biasa. Sampai setiap saat selalu memanggil suaminya. Rindu selalu kepada suaminya. Ya, dirindukan bidadari, bayangkan oleh Anda sekalian. Kita inginnya dirindukan oleh siapa? ART. Atau ART kan? Ya. Ini dirindukan oleh bidadari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Waqiah ayat 35-37. Inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara uruban atraba. Inna ansha'nahu insha'a, dan kami menjadikan langsung insya'a. Ya. Faj'alnahunna abkara. Insya'a itu bidadari. Maka kami jadikan mereka abkara. Perawan-perawan. Uruban atraba. Nah, ini kata-kata uruban atraba. Kata-kata uruban ada yang mentafsirkan perawan. Masih perawan gitu ya. Memang perawan yang selalu dicintai dan mencintai gitu ya. Uruban atraba. Jadi perawan yang penuh cinta sebaya umur. Kira-kira di tafsirnya dijelaskan bahwa mereka mustawayat ala sinnin wahid wa milahin wahid banat talat wa salatin. Berumur 33. Jadi umur 33 itu umur kematangan buat seorang wanita. Ya, nggak terlalu tua, nggak terlalu kecil. Gitu ya. Nggak terlalu masih ini. Jadi umur 33 saling mencintai dan sangat merindukan sang suami selalu setiap saat. Ya, dan kapan suaminya sedang sendiri, selalu sang suaminya merindukan sang bidadari itu. Ya, jadi selalu terbayang-bayang terus dan selalu terindukan. Ya. Ini yang bidadari yang kedua, sifat akhlak mereka. Yang ketiga, jami'ul akhlaqil hasanatut tahirah. Mereka memiliki semua akhlak-akhlak terpuji dan suci. Semua akhlak-akhlak terpuji dan suci yang dimiliki oleh insan itu dimiliki oleh bidadari. Ya. Lisannya tidak pernah mencaci, tidak pernah menghina, tidak pernah merendahkan orang lain, tidak pernah berkata kotor. Mata mereka tidak pernah berkhianat melirik kepada laki-laki lain. Baju-baju mereka tidak pernah terkena kotoran dan najis. Ini semua bersih kebersihan yang ada pada diri bidadari. Dan ini tidak dimiliki oleh wanita di dunia. Tetapi ketika mereka nanti di yaumil qiyamah masuk bersama suaminya, maka mereka adalah lebih cantik dari bidadari. Istri orang-orang yang beriman yang sama-sama akan memasuki surga, dialah pemimpin para wanita-wanita surga buat suaminya, karena dia adalah wanita tercantik yang ada di surga nanti. Itu sifat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Sekarang yang ketiga, kita ingin menjelaskan tentang sifat-sifat fisik mereka. Ya, sifat fisik bidadari. Yang pertama adalah mutahhiratin minal anjas. Mereka selalu bersih dari hal-hal yang najis. Ya. Tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil, tidak haid, tidak nipas, tidak berludah, tidak beringus, tidak berdahak. Bersih. Sama sekali enggak ada semua itu. Ya. Kalau kita bangun tidur sama saja masih ada ngelihat istri. Paling terjelek adalah ketika bangun tidur, gitu ya. Ada belekan, ada ingus, ya. Kalau dibayangkan itu akan sangat enggak, kayaknya kalau syariah itu tidak mensunnahkan nikah, enggak akan nikah gitu ya. Kalau di saat itu, kalau di saat lain lain lagi gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah ayat 25. Walahum fiha azwajum mutahhara wa hum fiha khalidun. Mereka akan mendapatkan di dalam surga azwaj mutahharah. Pasangan-pasangan yang suci, bersih. Wahum fiha khalidun. Mereka akan kekal di dalamnya. Sampai ketika menjelaskan tentang pertanyaan sahabat. Ditanya apakah kita berjima dengan bidadari nanti di surga. Rasulullah SAW menjawab, naam.
والذي نفسي بيدي دحما دحما فإذا قام

0: anha raja'at mutahhirah bikra. Iya, pasti itu. Demi Rabbi yang jiwaku ada di tangannya. Hubungan mereka itu sangat hot dan intim. Fa idza qama anha, saat dia cabut dari istrinya, kembali istrinya dalam keadaan suci dan perawan. Enggak ada tidak perawan lagi. Kembali kepada tahap awal, yaitu perawan kembali. Subhanallah. Cuma susah dapatnya. Godaannya banyak gitu ya. Untuk itu tumbuhkan rasa keinginan untuk membaca hal-hal seperti ini untuk mentargib diri kita beramal saleh dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh syariah. Yang kedua, sifat akhlak mereka yaitu hurun ain, bermata jeli. Ini disebutnya hurun ain, haura. Haura itu al-mar'ah asyabah al-hasanah al-jamilah naqiyatul laun wal jild li bayadhiha. Hur atau haura adalah wanita muda, indah, cantik, warna putih berseri, kulit mereka pun putih bercahaya. Ini hurun ain. Bahkan di tafsir lain dikatakan bahwa mata mereka yang hitam sangat hitam, mata mereka yang putih sangat putih. Jadi putihnya ini nggak ada garis, nggak ada apa hitam-hitamnya nggak. Pokoknya putih-putih sekali dan hitam-hitam sekali. Saking jelinya sang wanita tersebut, gitu ya. Itu wa kadzalika wa zawwajnahum bihurin ain. Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan hurun ain, adalah wanita atau bidadari bermata jeli. Yang ketiga dari sifat fisik mereka yaitu atrabun fissin. Umur mereka sama. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Waqiah yang saya bacakan tadi 35-37, inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abqara uruban atraba. Atrab, kata-kata atrab adalah aqran asnanuhunna wahida mustawayat ala sinnin wahida wa milad wahida min asy-syabab wal husn. Ya, di tafsir Ibnu Katsir dikatakan mereka itu berumur sekitar 33 tahun, sama semua umurnya seperti itu, bidadari. Enggak ada yang satu 31, yang satu 32, yang satu 28, 29, enggak ada. Semua 33, ya. Ini yang ketiga dari sifat fisiknya. Lalu yang keempat, abkar, selalu perawan. Ya, tidak ada janda di surga. Ayatnya sudah kita jelaskan tadi. Yang kelima dari sifat fisik atau bentuk fisik dari bidadari itu, mohon maaf, montok buah dadanya. Kawaib. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naba ayat 33, wa kawaibah atraba. Atrab sudah tahu tadi tafsirnya, yaitu umurnya sama, 33 tahun dan perawan. Ini untuk menjelaskan betapa hebatnya. Silakan saja membayangkan bidadarinya seperti apa. Saya enggak bisa menjelaskan ya. Dan tidak ada larangan untuk menjelaskan wa kawaibah atraba. Jadi wa kawaiba atraba, kawaib artinya montok buah dadanya. Lalu yang keempat, bidadari surga itu sangat pencemburu ketika suaminya yang sudah disebut oleh Allah Rabbul Alamin akan menjadi suaminya, sangat pencemburu waktu mereka ada di dunia. Kalau diganggu oleh istrinya yang ada di dunia. Yang sudah pernah kita jelaskan sama antum semua riwayat hadis Ashabus Sunan. Dikatakan la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain la tu'zi qatalakillah fa innama huwa dakhilun 'indak yushiku ayyufariqaka ilaina. Jangan sekali-kali wanita dunia itu menyakiti suaminya.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah perata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguak Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
3: What?
4: Abang
3: nyobali cincin nah, kaluan yolo. Nah, nombor pakai ku kaiku jutu hari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
4: Hea, dia, adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tu nandak meminta kawan. Nah, kopi tia. Bali na rencak modelnya di.
3: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Tapi di manca Bali, Wan. Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
4: Malu amu sembarang-sembarang sih, nyedia. Bek ku nampak narenca durang baru menyasar. Kata ku Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk lo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamu dia tegak di situ, mah.
3: Yuk subananya, tuan.
4: Iya, dia sayang.
3: Lagi, lawan. Kasih itu lah kini, ya. Capek lah. Dimana sampai yuk, tuan. Tunjuk alam, bu, cie.
4: Sabalah dulu dia. Ku kage lah baju itu dulu.
5: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampek 22, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
6: 100,2 Bali FM Rancak Bana. Selamat malam.
7: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang. Kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu. Hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku.
6: Terima kasih.
7: waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention. You are listening to Bahana FM now. 1.0.1 FM. Stay tuned right here.

100,2 Bon FM. Jelang HUT RI ke-81 Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ya, selamat malam Sobat Bahana semuanya. Masih di gelaran nuansa-nuansa islami kita hadirkan ya. Ada nuansa nasid di malam ini ya Sobat Bahana ya. Udah jam 19:35 di studio kita di saat ini. Dan kami berharap Sobat Bahana kabarnya masih baik, masih tetap sehat, masih tetap semangat dalam menjalani aktivitas ya. Walaupun suasana padang panjang hari ini dingin ya, setelah ini masih ada gerimis di luar ya Sobat Bahana ya. Semoga tidak mengurangi semangat kita untuk beraktivitas di malam ini. Ya, selamat malam buat Sobat Bahana semuanya di gelaran ini. Dan kami juga infokan untuk sholat Isya kita pada malam ini pada jam 19:42 ya untuk warga Padang Panjang, Batu Ibu, Sepuluh Kota dan sekitarnya. Ya, tetap stay di sini di 100.2 Bon FM Sobat Bahana dengan nuansa-nuansa islami di malam Jumat ya. Spesial hadir untuk menemani kegiatan Sobat Bahana di hari Jumat. Ya, yang lebih religius tentunya ya.

0: ini bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dok, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi

0: juga udah bisa. Untuk pelayanannya nggak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
1: Lah, aku nggak mau tahu. Anterin aku sekarang juga ke sono. Nggak pakai tapi-tapi. Yes!
0: Toko Buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Oh, tek moy. Ala siap kok sadonyo persiapan balik simu tipu. Kalau palaminanyo alah, untuk ka kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo alah ado tek. Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkok yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di mah kote. Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri. Awa kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk rencana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah. Caliak lah capek.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, saat ini kita tengah hidup dalam realitas krisis akhlak yang sangat memprihatinkan. Fenomena menyedihkan yang tidak seharusnya disikapi dengan masa bodoh. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mengerahkan segala upaya demi mengembalikan umat kepada fitrah sesuai dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sebagai orang-orang yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun berharap dapat mengikuti jejak beliau dalam mengamalkan akhlak Islami. Hanya saja, banyak dari kita yang masih belum memahami makna akhlak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mempelajari tentang makna akhlak. Semoga kita dapat mengambil pelajaran darinya. Akhlak

merupakan bentuk jamak dari kata al-khuluq yang digunakan untuk mengistilahkan sebuah karakter dan tabiat dasar penciptaan manusia. Sedangkan secara istilah, kata akhlak bermakna keadaan jiwa seseorang yang selalu mewarnai setiap tindakan dan perbuatannya, tanpa membutuhkan pertimbangan lama ataupun sebuah keinginan. Dalam beberapa kasus, akhlak ini sangat meresap, sehingga menjadi bagian dari watak dan karakter seseorang. Namun, dalam kasus yang lain, akhlak ini juga merupakan perpaduan dari hasil sebuah proses latihan dan kemauan keras seseorang. Misalnya sebagai contoh, sifat dermawan. Bisa jadi sifat ini telah tertanam dalam diri seorang muslim tanpa upaya membiasakan atau memaksakan diri untuk bersikap dermawan. Namun, bagi sebagian muslim lainnya, sifat dermawan ini bisa jadi muncul setelah adanya upaya latihan, pemahaman, dan adanya kemauan keras dari sang pelaku, sehingga pada akhirnya ia pun meraih akhlak dermawan tersebut. Hal seperti ini, para pendengar rahimakumullah, juga berlaku bagi akhlak yang lain, seperti misalnya berani, penyayang, selalu menjaga kesucian, adil, dan akhlak-akhlak lainnya. Kemudian jika dikaitkan dengan Islam, maka apa itu akhlak Islami? Akhlak Islami adalah perilaku yang dilakukan untuk meraih kehidupan terbaik dan metode utama untuk berinteraksi dengan orang lain. Dengan akhlak Islami, perilaku manusia didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Perilaku ini ditujukan untuk kehidupan yang lebih baik. Sebagian ulama berpendapat bahwa akhlak dalam perspektif Islam adalah sekumpulan asas dan dasar yang diajarkan oleh wahyu ilahi untuk menata perilaku manusia. Hal ini dalam rangka mengatur kehidupan seseorang serta mengatur interaksinya dengan orang lain. Di mana tujuan akhir dari semua itu adalah untuk merealisasikan tujuan diutusnya manusia di atas muka bumi ini. Tatanan akhlak dalam perspektif Islam bercirikan dua hal. Yaitu, pertama, karakter robani. Hal ini menjadi dasar yang paling kuat, karena setiap detik kehidupan manusia harus berdasarkan atas hasratnya untuk berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui interaksinya dengan makhluk lain. Karena itu, wahyu sejalan dengan bentuk tatanan akhlak ini. Kedua, karakter manusiawi. Jika dilihat dari sisi akhlak yang merupakan aturan umum dari dasar-dasar budi pekerti umum lainnya, manusia memiliki peranan dalam menentukan kewajiban tertentu yang khusus dibebankan kepadanya. Selain itu, ia memiliki peranan dalam mengenal perilaku manusia yang lain. Atas dasar inilah akhlak dipandang sebagai jiwa agama Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa kebajikan adalah akhlak mulia. Berkaitan dengan akhlak mulia, sebagian ulama menyebutkan beberapa ciri akhlak mulia tersebut. Di antaranya adalah merasa malu untuk melakukan keburukan, tidak senang menyakiti, berkelakuan baik, berkata jujur, tidak banyak bicara, sedikit melakukan kesalahan yang berulang, tidak banyak ikut campur urusan orang lain, senang, sabar, suka bersyukur, ridho terhadap realita kehidupan yang pahit maupun manis, bijaksana dan lemah lembut, dapat menjaga kesucian dan harga diri, mencintai dan membenci orang lain karena Allah, serta ridho dan marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, Islam membawa misi dakwah yang menjunjung akhlak mulia dan berbasis akhlak yang luhur. Jadi sisi moral benar-benar berada di barisan terdepan dalam agama ini. Bahkan bukan hanya itu, akhlak mulia adalah Islam itu sendiri. Pernyataan ini pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak.

Sungguh, aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Budi luhur ini pula yang telah menyatukan amal dan perkataan teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Inilah alasan mengapa ketika seorang sahabat, Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala an, bertanya kepada Nabi SAW tentang kebajikan dan dosa, beliau menjawab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad, "Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta ayyattali'a alaihi nas." Kebajikan adalah akhlak mulia, sedangkan dosa adalah apa yang amat berbekas serta meresap dalam hatimu. Namun kamu tidak menyukai hal itu diketahui oleh orang lain. Namun pendengar, banyak orang mengira bahwa akhlak hanyalah mencakup sikap seseorang terhadap sesama manusia. Tidak lebih dari itu. Sehingga tidak jarang orang yang beranggapan demikian menganggap sepele permasalahan akhlak dan enggan untuk mempelajarinya. Untuk mendapatkan jawaban yang benar dari sikap sebagian orang tersebut, mari sejenak kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitabi wan-nabiyyin وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Bukanlah menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya, kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, para nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, para musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta. Kemudian memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini, pendengar rahimakallah, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa kebajikan itu mencakup segala keyakinan dan ibadah yang disebutkan dalam ayat tersebut. Jika kita memadukan ayat ini dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-birru husnul khuluq." Kebajikan adalah akhlak mulia. Kita akan benar-benar meyakini bahwa cakupan esensi kebajikan lebih luas daripada bersitan yang pernah terbetik dalam hati kita selama ini. Intinya pendengar, akhlak mulia mencakup berakhlak mulia terhadap Allah Sang Pencipta, berakhlak mulia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berakhlak mulia terhadap kitab suci, berakhlak mulia terhadap para malaikat dan berakhlak mulia terhadap seluruh manusia. Jadi akhlak mulia merupakan kata yang menyatukan semua elemen tersebut. Akhlak mulia terhadap Sang Pencipta, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat terrealisasi dengan penghambaan hanya kepadanya. Tidak menyekutukannya dengan hal apapun dan siapapun. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalankan perintah yang telah digariskan sebagai kewajiban dan berusaha semaksimal mungkin menghindari segala larangan. Adapun bentuk sederhana atas aplikasi ketaatan kepada Allah adalah dengan mengucapkan sami'na wa ata'na, yaitu kami mendengar dan kami taati Allah. Kemudian pendengar rahimakumullah,
Akhlak mulia terhadap Rasulullah SAW adalah dengan

0: mencintai dan mengikuti jejak kehidupan beliau, serta melaksanakan perintah beliau. Selain itu, tidak menetapkan suatu hukum sebelum datang ketetapan dari Allah dan Rasulnya, serta tidak bersuara melebihi suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak mulia terhadap kitab sucinya adalah dengan membaca dan mentadaburi ayat-ayatnya. Kemudian mengaplikasikan ayat dalam kehidupan, serta menjadikan Al-Quran sebagai penentu segala perkara, baik besar maupun kecil. Adapun akhlak mulia terhadap para malaikat adalah dengan meyakini bahwa setiap hamba selalu didampingi malaikat yang tidak akan pernah meninggalkannya, dan selalu siap mencatat setiap amal dan perkataannya. Nah, pendengar rahimakumullah, apabila seorang muslim meresapi keyakinan ini dengan baik, seorang hamba akan merasa malu untuk bersentuhan dengan dosa. Hal ini karena ia merasa tidak pernah terlepas dari pengawasan sang malaikat. Bahkan lebih jauh dari itu, sang hamba akan berusaha keras untuk melakukan kebajikan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhlak mulia terhadap sesama manusia adalah dengan menunjukkan wajah berseri, penuh toleransi, lemah lembut dan santun ketika menemui mereka. Selain itu, memiliki keinginan kuat untuk mendakwahi orang lain tanpa bermaksud mencari muka di hadapan manusia. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan kepada Nabi Musa dan Harun alaihimussalatu wassalam dalam Al-Qur'an surah Taha ayat ke-44, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Berbicaralah kalian berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Pendengar yang budiman, tentu kita tidaklah lebih mulia daripada Nabi Musa dan Harun alaihimussalatu wassalam. Selain itu, orang yang kita dakwahi pun tidaklah lebih hina daripada Fir'aun. Maka tentu kita lebih layak lagi mendakwahi saudara-saudara kita sesama muslim, tentu dengan akhlak yang baik. Dari penjelasan ini, maka dapat kita pahami bahwa akhlak mulia memiliki cakupan yang sangat luas, lebih luas dari apa yang kita pernah bayangkan sebelumnya. Juga kita memahami bahwa betapa pentingnya memahami akhlak dengan benar, baik untuk kehidupan beragama, bersosial, dan dalam aktivitas dakwah kita. Para pendengar rahimakumullah, tentu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Dia memberikan kemudahan kepada kita dalam mempelajari, memahami, dan mengamalkan akhlak Islami dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar rahimakumullah, Ibn al-Qayyim rahimahullah menuturkan bahwa akhlak mulia terbagi ke dalam dua klasifikasi, yaitu akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhlak mulia kepada para makhluknya. Akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini segala sesuatu yang berasal dari diri kita pasti memiliki kekurangan dan kesalahan, sehingga kita harus senantiasa memohon ampunan kepadanya. Adapun segala sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala patut disyukuri. Jadi kita harus senantiasa bersyukur, memohon ampunannya, mendekat kepadanya, serta berusaha menelaah dan mengintrospeksi kekurangan diri kita. Sedangkan akhlak mulia kepada makhluk terangkum dalam dua hal, yaitu banyak mengulurkan tangan untuk amal kebajikan serta menahan diri dari perkataan dan perbuatan tercela. Kedua hal ini akan mudah dilakukan jika memiliki 5 syarat, yaitu ilmu, kemurahan hati, kesabaran, kesehatan jasmani.

jasmani dan pemahaman yang benar tentang syariah agama Islam. Dengan ilmu, seseorang dapat mengenal dan mengetahui akhlak mulia dan akhlak tercela. Kemurahan hati atau kedermawanan adalah sikap kemudahan memberikan sesuatu kepada orang lain, sehingga menjadikan nafsunya bersedia mengikuti kata hati yang baik. Pendengar yang budiman, sabar merupakan sifat yang sangat penting. Karena jika seseorang tidak dapat bersabar atas apa yang menimpa dirinya, tentu ia tidak akan berhasil mencapai derajat yang luhur. Adapun fisik yang sehat dibutuhkan karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan karakteristik mudah mencerna dan cepat meresap nilai-nilai kebajikan. Memahami Islam dengan baik pun demikian dibutuhkan karena hal itu merupakan dasar untuk melakukan sifat-sifat mulia. Dengan begitu, tindakan yang didasarkan pada akhlak mulia dapat diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat dan mantap keyakinan seseorang bahwa kelak ia akan memperoleh pahala yang pasti diterimanya, semakin mudah pula ia melewati latihan berakhlak mulia. Di samping itu, ia semakin mudah menikmati ketentraman hati. Selanjutnya, para pendengar rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga menuturkan bahwa akhlak mulia berdiri di atas 4 pilar utama yang saling mendukung satu dan yang lainnya. 4 pilar itu adalah kesabaran, keberanian, keadilan, dan kesucian. Sifat sabar akan membantu seseorang untuk lebih tahan banting, mampu menahan amarah, tidak merugikan orang lain, bersikap lemah lembut, santun, dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Kemudian sifat selalu menjaga kesucian diri dapat mendorong seseorang untuk tidak tergelincir ke dalam perkataan dan tindakan yang merendahkan dan menjatuhkan martabatnya. Selain itu, dapat mendorongnya untuk selalu lekat pada perasaan malu yang merupakan kunci dari segala kebaikan. Sifat menjaga kesucian diri ini juga menghindarkannya untuk terlibat dalam perbuatan keji, bentuk kekikiran, dusta, menggunjing, dan perbuatan mengadu domba. Kemudian pendengar, sifat berani. Sifat ini menjadikan seseorang kuat untuk menjaga harga diri, mudah untuk membumikan norma dan akhlak mulia, serta ringan untuk berderma. Dengan begitu, ia tidak ragu mengeluarkan atau berpisah dengan harta yang dicintainya itu. Sifat ini juga mempermudah untuk menahan amarah dan bersikap santun. Dengan modal keberanian, seseorang dapat menggenggam erat ketegasan jiwanya, serta mengekangnya dengan tali baja yang tak mudah putus. Mengenai hakikat keberanian ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Laisa asyadidu bis-sur'ah, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Keberanian bukanlah seperti yang ditunjukkan dengan bergulat, melainkan dengan menguasai jiwa ketika marah. Oleh karena itu pendengar, hakikat keberanian seseorang adalah kemampuannya untuk melawan musuh besarnya, yaitu hawa nafsu. Kemudian sifat adil. Sifat ini dapat mengasah sikap seseorang untuk terus berupaya meluruskan perangainya, membantunya memilah antara bersikap terlalu berlebihan dan bersikap menyepelekan. Sifat ini mendorong untuk terus bersikap dermawan dan murah hati, sikap tengah-tengah antara kikir dan boros. Selain itu, sifat ini dapat menyuntikkan sifat pemberani, sikap tengah-tengah antara pengecut dan perbuatan nekat. Adil juga demikian dapat melahirkan sifat santun, penengah antara sifat pemarah dan rendah diri. Adapun pendengar, sifat tidak terpuji berdiri di atas 4 pilar yang berkebalikan dari 4 pilar tersebut tadi, yaitu bodoh, zalim, mendahulukan hawa nafsu, dan mudah marah. Sifat bodoh dapat membalikan pandangan atas sesuatu yang sebenarnya baik terlihat buruk,
dan sesuatu yang sebenarnya buruk terlihat baik. Dengan kebodohan, suatu aib dan kekurangan terlihat sempurna. Selain itu, kebodohan dapat membutakan seseorang sehingga tidak bisa melihat aib dalam keadaan sesungguhnya. Adapun sifat zalim mendorong seseorang untuk selalu meletakkan sesuatu tidak di tempat semestinya. Dengan begitu, ia akan mudah marah pada saat ridho. Ia juga akan mudah tergesa-gesa pada saat diharuskan mampu bersikap ekstra hati-hati dan waspada. Ia juga akan memilih berbuat kikir, meski seharusnya pintu hatinya terketuk dan rela untuk berderma. Ia juga akan nekat untuk mengambil resiko pada kondisi yang semestinya lebih tepat untuk menahan diri. Jadi dengan demikian, ia akan selalu mengambil sikap yang keliru pada semua kondisi dan situasi. Tidak hanya itu pendengar, sifat zalim dapat mengubah seseorang untuk bersikap terlalu lunak dan mudah dikuasai pada saat ia harus bersikap berani dan pantang menyerah. Adapun sikap mendahulukan hawa nafsu dapat menciptakan hasrat untuk memiliki sesuatu secara berlebihan. Kikir, tidak mampu menjaga kesucian dan harga diri, tidak dapat menjinakkan diri, hanyut oleh hawa nafsunya. Tamak, serta menjebloskan dirinya sendiri ke jurang kehinaan dan kerendahan. Sifat pemarah dapat mendorong seseorang untuk bersikap congkak, selalu mendengki, mudah menyulut api perpecahan dan persengketaan, serta mudah melancarkan tindakan tanpa perhitungan. Keempat sifat inilah, pendengar rahimakumullah, yang melahirkan tabiat-tabiat yang tidak terpuji. Dasar dari keempat sifat ini adalah terlalu membiarkan diri dalam keadaan lemah dan tidak dapat menahan jiwa dalam berbuat dan bersikap berlebih-lebihan. Pendengar yang budiman, setiap kaum muslimin tentu telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW adalah pemilik akhlak yang mulia. Jiwa beliau, Rasulullah SAW, merangkum banyak akhlak mulia, seperti sifat malu, mulia, berani, menepati janji, dermawan, cerdas, ramah, sabar, memuliakan anak yatim, jujur, menjaga harga diri, dan berjiwa bersih. Imam Ibn Qayyim rahimahullah menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memadukan antara takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat luhur. Takwa kepada Allah dapat memperbaiki hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Sedangkan akhlak mulia dapat memperbaiki hubungannya dengan sesama makhluk. Jadi takwa kepada Allah akan melahirkan cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak mulia dapat menarik cinta manusia kepadanya. Hisham bin Amir pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menjawab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Sungguh pendengar, jawaban Aisyah radhiyallahu anha ini singkat namun syarat akan makna. Beliau menyifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu sifat yang dapat mewakili seluruh sifat yang ada. Memang tepat, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berfirman dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Pujian ini tertanam dalam inti semesta. Tidak ada satupun pena atau deskripsi yang sanggup menggambarkan kemuliaan pujian dari kalimat ini yang berasal dari pemilik alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan akhlak Rasulullah SAW sangatlah tinggi. Tidak ada satu makhluk pun di alam ini yang mengetahui kadar kemuliaan Rasulullah SAW. Lantas, seperti apa gambaran dari kemuliaan akhlak beliau itu? Pendengar yang budiman, jika kita ingin mengetahui kemuliaan akhlak Rasulullah SAW, kita perlu menyelami seluruh sisi kehidupan beliau,

0: Hal ini perlu dilakukan karena memang seluruh kehidupan Rasulullah SAW dipenuhi dengan akhlak mulia. Riwayat yang menceritakan keagungan akhlak beliau sangatlah banyak. Riwayat demi riwayat tentang kehidupan beliau ini menjadi saksi terbesar akan kemuliaan beliau. Hal ini sudah diakui oleh seluruh kaum muslimin, bahkan diakui pula oleh musuh-musuh beliau. Salah satunya adalah riwayat berikut yang menyebutkan tentang akhlak Rasulullah SAW, yaitu dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu an, yang meriwayatkan bahwa ketika tengah salat bersama Nabi SAW, ia mendengar salah seorang sahabat yang bersin. Maka ia pun mengucapkan, "Yarhamkallah." Lantas para sahabat yang lain mengarahkan pandangan yang tajam ke arah Muawiyah. Lalu Muawiyah pun berkata, "Kenapa kalian melihatku sedemikian rupa?" Maka para sahabat kemudian memukul-mukul telapak tangan ke paha mereka. Mereka hanya mendiamkan Muawiyah. Mereka hanya mendiamkan Muawiyah. Setelah peristiwa itu, Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu melanjutkan, "Demi Tuhan yang menciptakan ayah dan ibuku, aku tidak pernah melihat ada guru yang lebih baik dan lebih bijak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ketika itu, sungguh demi Allah, beliau tidak mencela dan menghardikku. Beliau juga tidak memukul atau memarahiku. Beliau hanya bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Sungguh salat ini tidak dibenarkan untuk diselingi pembicaraan manusia. Karena salat adalah rangkaian tasbih, takbir, dan bacaan ayat Al-Quran." Nah pendengar rahimakumullah, dari riwayat ini dapat kita ketahui bagaimana kelembutan akhlak Rasulullah SAW, yaitu beliau bukan orang yang suka menghardik. Beliau bukan pula orang yang suka membentak atau memukul. Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada para sahabatnya yang belum memahami tentang suatu hal dengan sangat lemah lembut. Sehingga tidak mengherankan jika kekaguman dan kecintaan yang tulus lahir dari diri para sahabat radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang beriman, demikianlah pembahasan singkat mengenai klasifikasi dan gambaran akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari akhlak tercela dan menganugerahkan kepada kita akhlak terpuji. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lancaster, Argentina datang dari arah luar begitu cepatnya, saudara-saudara. Kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar. Geng Argentina, Romantic Spartan, geng Argentina. Kita menjadi saksi bencana ribut lagi.
2: Datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga. Rayakan Indonesia Merdeka, meriahkan bersama pacuan kuda. Warga Minang, Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbuh. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Payakumbuh. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah Rp450 juta. Hari Sabtunya, 22 Agustus 2026, mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Banda Neira, Hirsa Bersari, Trio Imbron, dan DJ Damono dengan nuansa desa koboi yang seru. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua. Tiket pacu kuda mulai Rp25.000 dan musik mulai Rp155.000 saja. Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @indonesia

Horse Racing dan At Sarga Festival buat info lengkapnya. Kapaya kumbuh samo-samo menyaksikan pacuan nan panuh sumangai. Dirgahayu Republik Indonesia. Tarih maju, basati, tagulah Jo Baradai.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
1: Tenang, cuma ditanya seputar usaha. Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: 102.2 Bahan FM, the first choice. Information and music.

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, sesungguhnya kemuliaan akhlak itu terwujud dengan membersihkan jiwa dari sifat-sifat rendah lagi tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Salah satu simpul kemuliaan adalah Anda tetap menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan dengan Anda, memberikan kebaikan kepada orang yang tidak mau berbuat baik kepada Anda, dan memaafkan kesalahan orang lain yang menzalimi diri Anda. Akhlak yang mulia memiliki berbagai keutamaan. Ia merupakan bentuk pelaksanaan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dengan akhlak yang mulia juga, seseorang akan terbebas dari pengaruh negatif tindakan jelek orang lain. Dengan kemuliaan akhlak pula, seseorang akan memperoleh ketinggian derajat. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru seluruh umatnya untuk berakhlak mulia terhadap seluruh makhluknya. Hal ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-83, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Ketika menerangkan ayat tersebut, Ali bin Abi Thalib berkata bahwa maksud ayat tersebut yaitu bertutur kata yang baik terhadap seluruh manusia. Imam Qurtubi ketika menerangkan ayat tersebut dengan mengutip perkataan Abu Aliyah, berbicaralah dengan setiap manusia dengan kalimat bijak dan berilah mereka hadiah dengan sebaik-baik hadiah yang mereka sukai. Seluruh penjelasan Salafus Saleh ini berporos pada satu titik, yaitu menganjurkan berakhlak mulia. Jadi, seorang muslim hendaknya berkata santun dan menghadapi semua, baik kawan maupun lawan, dengan wajah berseri. Hal ini sebagaimana Allah berfirman,

firman kepada Musa dan Harun dalam surat Thaha ayat yang ke-44. Berbicaralah kalian berdua kepadanya, yaitu Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Pendengar yang budiman, tidak dipungkiri bahwa kita tidak lebih mulia dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Orang yang kita dakwai juga tidaklah lebih buruk dari sosok Fir'aun. Meski begitu, Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk bertutur yang lembut. Talha bin Umar meriwayatkan bahwa ia pernah berkata kepada Atha, "Wahai Atha, sesungguhnya kamu dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki kadar hawa nafsu berbeda-beda, sedangkan kau laki-laki yang keras, maka aku sampaikan kepada mereka perkataan yang keras." Akan tetapi Atha menjawab, "Jangan pernah kamu begitu lagi. Sesungguhnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-83 yang artinya, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia." Ayat ini bahkan mewajibkan kita untuk bertutur baik kepada Yahudi dan Nasrani. Lantas, bagaimana halnya dengan orang-orang yang masih beragama Islam? Abu Sinan meriwayatkan bahwa ia pernah berkata kepada Sa'id bin Jubair, "Seorang Majusi menghampiriku, lalu mengucapkan salam kepadaku. Apakah aku harus membalas salamnya?" Sa'id menjawab, "Seandainya seorang Fir'aun berkata lebih baik kepadaku, tentu akan kubalas." Kemudian diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, "Bila Fir'aun berkata kepadaku, 'Semoga Allah memberkahimu,' maka aku akan jawab, 'Dan untukmu juga.' Namun Fir'aun telah lama mati." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-8, "Ya ayyuhallazina amanu, kunu qawwamina lillahi syuhada bilqisth, wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu, i'dilu wa aqrabu littaqwa, wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Syekh Islam berkata, penyebab turunnya ayat ini adalah kebencian kaum muslimin terhadap orang-orang kafir. Kebencian ini sebenarnya masih ada dalam koridor syariat Allah. Jadi, jika kebencian seperti itu saja tidak diperkenankan, maka bagaimana dengan kebencian terhadap orang-orang muslim yang didasari keraguan dan hawa nafsu? Orang-orang muslim tentu lebih untuk diperlakukan secara baik, adil, dan tidak zalim. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya, tauladan terbaik dalam sejarah peradaban manusia. Beliau mendorong umatnya untuk berakhlak mulia karena akan ada balasan yang luar biasa yang akan didapatkan seorang hamba ketika ia berakhlak mulia, karena dengan akhlak mulia seseorang akan dapatkan kemuliaan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Sungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat kelak adalah orang yang terbaik akhlaknya. Dan orang yang paling aku benci
dan

paling jauh dariku pada hari kiamat kelak adalah sarsarun, mutasyaddiqun, dan mutayyifiqun. Sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami sudah tahu arti sarsarun dan mutasyaddiqun. Lalu apa arti mutayyifiqun? Beliau menjawab, orang yang sombong. Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa orang yang paling dekat dengan beliau adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Maka apabila akhlak Anda semakin mulia, niscaya kedudukan kita di hari kiamat kelak akan semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang artinya, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, dan ikutilah perbuatan dosa dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapuskannya, dan pergaulilah orang dengan akhlak yang baik. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, Rasulullah menyebutkan perintah berakhlak secara terpisah dikarenakan kebanyakan orang mengira bahwa ketakwaan itu hanya berkutat dengan masalah pemenuhan hak-hak Allah dan tidak berurusan dengan pemenuhan hak-hak hamba-hambanya. Dan orang yang menunaikan hak-hak Allah sekaligus hak-hak sesama hamba dengan baik adalah suatu yang sangat jarang ditemukan kecuali pada diri para nabi dan orang-orang yang jujur. Pendengar yang dirahmati Allah, berikut ada dua macam akhlak mulia yang harus dimiliki seorang muslim. Yang pertama, berakhlak mulia kepada Allah, yaitu senantiasa ridho terhadap ketetapan hukumnya, baik yang berupa aturan syariat maupun ketetapan takdir, menerimanya dengan lapang dada tanpa keluh kesah, tidak berputus asa ataupun bersedih. Apabila Allah menakdirkan sesuatu yang tidak disukai menimpa seorang muslim, maka hendaknya dia ridha terhadapnya, pasrah dan sabar dalam menghadapinya. Dia ucapkan dengan lisan dan hatinya, aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Apabila Allah menetapkan keputusan hukum syar'i kepadanya, maka dia menerimanya dengan ridha dan pasrah, tunduk patuh melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan dada yang lapang dan hati yang tenang. Inilah makna berakhlak mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu berakhlak mulia kepada sesama manusia. Adapun berakhlak mulia kepada sama hamba ialah dengan menempuh cara sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, yaitu yang tercakup dalam tiga ungkapan berikut ini. Yang pertama, kaful adza atau menahan diri dari mengganggu, yaitu dengan tidak mengganggu sama baik melalui ucapan maupun perbuatannya. Kemudian yang kedua, badzun nada atau memberikan kebaikan yang dipunyai, yaitu rela memberikan apa yang dimilikinya berupa harta atau ilmu atau kedudukan dan kebaikan lainnya. Dan yang ketiga, talaqatul wajhi atau muka berseri-seri, yaitu dengan cara memasang wajah berseri apabila berjumpa dengan sesama, tidak bermuka masam atau memalingkan pipi. Inilah akhlak yang mulia. Orang yang dapat melakukan ketiga hal ini, niscaya dia juga akan bisa bersabar menghadapi gangguan yang ditimpakan manusia kepadanya. Sebab, sabar menghadapi gangguan mereka termasuk akhlak mulia juga. Bahkan, jika dia mengharapkan pahala dari Allah atas kesabarannya, tentulah ia akan membuahkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, akhlak yang mulia
akan menjadi sebab seorang masuk surga. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sebab paling banyak yang mengakibatkan orang masuk surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Beliau juga ditanya tentang sebab paling banyak yang mengakibatkan orang masuk neraka. Maka beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan mengenai perintah berakhlak mulia. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa berakhlak mulia, baik kepada Allah maupun kepada sama manusia. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: capek lah. Ayah dan salah, Iba.
1: Iya, ya. Helm itu ma ya.
0: Ndak usah salah pakai helm. Capek lah. Payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipi takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bareng.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Kembali Praja di Bilik Sihir Bahana FM saat ini yang akan temani Sobat kembali di acara MOS tentunya. Setiap Jumat malam kita ketemu di MOS dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dimana Sobat Bahana dapat bergabung di acara ini untuk yang MOS ya, apa itu MOS? More Request ya. Mau request lagu kesukaannya melalui telepon atau pesan singkat di WhatsApp ya. Tetap di nomor telepon yang sama 0821-2270-8300 ya. Baik, sepertinya sudah ada yang mau gabung. Kita coba terima telepon pertama di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Iya. Yes.
1: Selamat malam kak. Udah makan dong?
0: Udah. Mau request mau ya. Oke, Ika Tanjung di Batipu.
1: Lagu dari Niji kak, kau dan aku.
0: Niji ya, kau dan aku. Oke, berarti lagu Indonesia. Sebentar ya. Ini masih ngacak foldernya. Kau dan aku judulnya ya?
1: Iya.
0: Kau dan aku. Niji, oke baik kata. Sepertinya ada lagunya ya, kan kita putarkan. Mungkin kirim salam?
1: Ada ya kak?
0: Ada.
1: Alhamdulillah. Salamnya buat kakak sekeluarga. Sambil dikasih obatkan. Bagaimana cuaca di Padang Panjang kak?
0: Padang Panjang gerimis mengundang, cukup rapat dan sangat dingin gitu ya. Kalau di sana gimana?
1: Angin kencang kak.
0: Angin kencang? Wow. Tapi di sini anginnya nggak gitu kencang ya, karena apa? Bendera kibarannya nggak begitu kencang gitu ya, kelihatan gitu ya.
1: Iya, okay. Mau gabung nanti aja lah kak, semuanya kak, sekiannya buat kak.
0: Baik.
1: Masih banyak ya kak.
0: Kau dan aku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM, Cak Bana.
0: Oke, demikian ada.

Ika Tanjung ya. Di malam hari ini pengen dengarkan grup band Niji ya. Kau dan aku judul lagunya.

Baik, sembari kita menunggu telepon Sobat Bana, saya akan bacakan pesan yang masuk di WhatsApp kali ini ya. Ada siapa nih? Ada Nico di Ekor Lubuk ya. Oke, apa isi pesannya? Coba kita buka dulu. Oke, ini dia. Assalamualaikum Kak Praja, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nico. Mos dong Kak, katanya. Boleh, mau request, boleh, kenapa tidak ya. Kak, tolong diputarkan lagu dari siapa nih? Oh, dari NMES ya. Judulnya Anugerah Terindah. Oh iya, oke, lagu bagus ya. Nanti kita putarkan. Tentu ya. Salam buatnya Ika Tanjung yang barusan gabung. Juga salam buatnya Santi di Singgalang, Aldi di Jakarta ya. Seluruh pendengar Radio Bahana FM dimanapun berada. Tak lupa buat Nina dan Putra Medan Boda di Selaing Bawah. Salam kompak selalu buat semua pendengar Radio Bahana FM dimanapun berada. Oke Nico ya. Lagunya Anugerah Terindah dari NMES.

Dan barusan masuk lagi sebuah pesan di WhatsAppnya Bahana. Kali ini dari Aidil ya. Oke ya. Selamat malam Kak Praja katanya. Selamat malam kembali. Mau request lagu dari Armada, judulnya Buah Hati. Ada nggak Kak katanya? Buah hati ya. Perasaan ada ya. Sebentar saya cek, pastikan dulu ya. Armada Buah Hati. Oke ini ada lagunya. Katanya salam buat Eva dan Evi di Kampung Tereng katanya ya. Dan juga buat Daujang di Silaing Bawah. Tak lupa buat semua pendengar radio Bahana FM, salam kenal dan kompak selalu dari Aidil katanya. Aidil ini di mana ya? Dari ketik alamatnya ya. Oh baik ya, Aidil ya, minta lagu dari Armada, judulnya Buah Hati ya. Oke, udah standby di atas pentas.

Baik, berikutnya ada pesan masuk dari Putra Medan Boda ya. Apa isi pesannya nih? Assalamualaikum, selamat malam Bang Praja. Waalaikumsalam, selamat malam kembali Putra Medan Boda. Apa kabarnya Bang Praja malam hari ini? Oh, kabarnya dingin. Dingin banget deh. Barang banyak kok bisa dingin kayak gini ya. Mas mau request dong Bang, tolong diputarkan Club Projects. Oke, lagunya Tentang Kita. Oh, ini lagu keren nih. Pak Nik, Pak Niko. Bung Zainal di Daan Mogot Jakarta nih pasti senang banget nih kalau lagu ini diputar ntar nih ya. Oke, salam hangat buat Bung Zainal ya. Kata Putra Medan juga, salamnya buat yang telah bergabung tadi Bang, ada Ika Tanju.

Niko di Ekor Lubuk. Dan salam juga buat Aldi dan juga buat Bunda Dahliar dan Kompak buat semuanya. Terima kasih ya Bang Bana Rancak Bana katanya. Oke ya. Demikian ya tadi ya barusan ini ya pesan masuk dari si Putra Medan Boda yang pengen dengerin lagu dari Club Project Sam tentang kita ya. Nanti kita dengarkan, mudah-mudahan lagunya tidak ada kendala sehingga kita bisa mendengarkan bersama-sama tentunya ya. Baik Sobat Bana, demikian ada 4 lagu yang telah direquest di awal jumpa kita di MOS untuk malam hari ini. Tentu lagu pertama yang akan kita dengar adalah penelpon pertama Ika Tanjung. Semoga Ika udah standby dengan pesawat radionya dan masih asik dengan aktivitasnya di malam hari ini. Walaupun angin kencang di Batipusana, kita dengarkan Kau dan Aku dari Nijie.

0: bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman.

0: tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
1: Memang apa keunggulannya?
0: MicroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
1: Kalau cara pakainya bagaimana?
0: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MicroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MicroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
1: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
0: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MicroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
1: Segera dapatkan pupuk MicroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguak Melincang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MicroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MicroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi beli tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

Ya, 100.2 Bana FM Rancak Bana ya. Udah kita dengerin lagu-lagu rancak dari pilihan sobat-sobat yang tadi ya. Ada Ika Tanjung, ada Putra Medan Boda, ada Niku tadi ya. Dan juga ada Idol kalau saya nggak salah ya. Tentu kita masih di Mos tentunya. Yang mau request lagu silahkan ya. Di 0821-2270-8300 atau melalui pesan singkat di WhatsApp juga boleh ya. Dan kali ini wow, ada visualisasi di layar monitor saya. Ada pesan masuk dari Aldi, ada fotonya yang juga lagi on air ya, lagi siaran di radionya di Jakarta ya. Apa katanya nih pesannya ini ya. Assalamualaikum Bang 109. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aldi dan kawan-kawan tuh ya. Aldi juga lagi on air nih. Ya sama ya, kata orang Jawa podo. Mau request dong lagu ke apa nih, mau request dong lagu Kulakukan Semua Untukmu. Oh, judulnya Kulakukan Semua Untukmu. Oh yes, keren ya. Romantis banget kata-katanya. Dari Ran, kebetulan salah satu personil Ran, Nino, lagi on air bareng Aldi nih ya katanya. Oh iya. Oke. Salam buat siapa nih katanya? Salam pertama buat yang nyanyi lagu ini, Nino Kayam katanya. Dan juga buat Azizah dan keluarga. Niko di Ekar Lobuk, Putra Medan Boda, Bunda Dahliar, Nina di Silaing. Juga buat Santi di Singgalang, Henry di Bukit Surungan. Leni di Balai-Balai ya. Salam spesialnya buat istriku yang lagi dengerin di rumah katanya. Oke, Aldi ya. Baik ya.

Nanti kita putarkan lagunya dari Ram ya. Salam ya LDM buat teman-teman di sana semuanya, semua kru di sana ya. Kalau di Jakarta hangat kali sekarang ya, nggak seperti di Padang Panjang lagi hujan ya. Hujannya sih nggak lebat gitu ya, cuman seperti ikatan yang tadi bilang di Batipu udah ada angin kencang, di Padang Panjang kayaknya anginnya juga udah mulai kencang. Dan jalanan basah, siapa yang mau jalan ya harus pakai mantel hujan. Walaupun hujannya tidak begitu deras, cukup membasahkan dan cukup mendinginkan.

0: Ya, ada telepon kayaknya nih ya. Dari siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Onen di Padang Panjang. Katanya sih lagi happy-happy aja kedinginan katanya.
1: Happy-happy kedinginan.
0: Oke, ini udah liar.
1: Satu apa? Rinti-rinti. Atau rinti-rinti.
0: Ya, rinti-rintiknya. Cuma rinti-rintiknya cukup rapat sepertinya ya. Karena saya lihat di dari studio, mereka yang naik kendaraan bermotor ya harus pakai mantel. Kalau enggak, kebasahan dah.
1: Ah, iya, itu berkah dong.
0: Ya, berkah. Pasti. Di Pitalang gimana, Uni Daliar? Hujan juga?
1: Apa?
0: Di Pitalang hujan juga?
1: Oh, iya.
0: Sama ya?
1: Tapi enggak lebat lah.
0: Enggak lebat ya, sama kayak pada panjang
1: iya,
0: kan, ya.
1: Sama juga sama perangkat panjang selangit kita.
0: Oh betul.
1: Oh okay. Dikutnya sekarang manca lah.
0: Manca ya, apa tuh?
1: Iya. Oh apalah, apa. Oh dari apa?
0: Siapa?
1: Mami, Prisi Goodbye.
0: Apa judulnya?
1: Prisi Goodbye dari Mami.
0: Mambi.
1: Penyanyinya Mambi.
0: Sebentar lagi loading.
1: Ya, penyanyinya Mambi. Tapi judulnya kan Pretty Goodbye.
0: Termasuk lama atau baru nih ya?
1: Apa?
0: Lagunya termasuk lama.
1: Ya, lama enggak, baru enggak.
0: Gitu ya, tahun 2000-an atau 70-an?
1: Mungkin lah.
0: Coba kita
1: tahun 2000-an lah.
0: Tahun 2000-an kali ya?
1: Iya, 70 itu udah lama banget. Ada. Loading dulu, kalau nggak ada tukar dong.
0: Tukar pakai apa kira?
1: Oh, dari Esik lah. Bye-bye.
0: Dari siapa?
1: Esik.
0: Bye-bye judulnya?
1: Ya, Esik penyanyinya.
0: Yang pertama...
1: Ada tuh Esik, bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Ya, Esik. Yang biasa memiliki prinsip goodbye itu ada juga tuh.
0: Yang ada bye bye love, bye bye baby.
1: Oh bye bye baby enggak tuh, anak enggak lah. Nah Esik bye bye itu aja.
0: Yang enggak ada itu eksis itu.

0: Kurangga yang campur aja lah.
1: Apa
0: yang
1: tuh?
0: Campur aja sini lah. Oh, senyum semangat.
1: Senyum semangat?
0: Ya, campur loh, sini.
1: Smash ya?
0: Ya, lagu ini aja liriknya kan campur tuh. Indo sama manca.
1: Gitu ya?
0: Ya.
1: Senyum semangat judulnya ya?
0: Ya, Indo sama manca. Pak Putri pun itu campur. Indo sama manca.
1: Gitu, oke.
0: Ya. Itu ada kan ada. Itu ada juga, tapi online nggak bisa cari nama albumnya.
1: Oke, smash ya, senyum semangat, oke.
0: Iya, itu adalah.
1: Baik, mungkin kirim salam.
0: Salam buat Adi Jakarta, sama Adila, nah. Salam buat Niko tadi, dalam nongol.
1: Oke.
0: Buat kita.
1: Iya.
0: Buat kita Ramadan Boda.
1: Siap.
0: Buat Santi. Buat Leni.
1: Oke.
0: Buat Nina, buat Henry.
1: Iya.
0: Buat gabung nanti. Buat semua-semuanya jalan.
1: Oke, baik. Ini udah lihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
0: Rancak Bana.
1: Rancak Bana. Demikian tadi ada Uni Dahlia ya. Baik, kita menunggu telepon selanjutnya di 0821-2270-8300.

Baik Sobat Bana, kita ke WhatsApp lagi ya. Setelah tadi ada telepon dari Unida Liar, kali ini kita bacakan pesan masuk dari siapa ini? Dari Henry di Bukit Surungan ya. Katanya nih, oh ini dia Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Kak Praja. Ini Henry mau request lagu. Oh, boleh ya. Kak, tolong diputarkan lagu dari Aziz Hendra, Somebody's Pleasure ya, menjadi lagunya. Dan salamnya buat Aldi di Jakarta, juga buat Uni Dahliar. Udah gimana kabarnya nih Uni ya? Katanya. Dan juga salam buat Aldi di Jakarta, juga tak ketinggalan Nina dan siapa nih? Putra Medan Boda di Slang Bawah. Juga buat Santi di Singgalang ya Kak Praja ya. Katanya. Untuk semuanya teman-teman kompak selalu di malam ini ya. Dari Henry di Bukit Surungan.

0: Dan berikutnya ada telepon. Coba kita angkat telepon dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Donet.
0: Oke, selamat malam. Daus di Batu Sangkar. Apa kabar malam ini?
1: Sedang hujan di Batu Sangkar kini, Donet.
0: Sama Padang Panjang juga hujan.
1: Mati telangi, wahyo Donet ya.
0: Betul.
1: Aku nggak kuat kini, Donet. Lagu nostalgia.
0: Oh, enggak.
1: Ah?
0: Enggak, nostalgia itu cuma Rabu malam.
1: Enggak nostalgia dong.
0: Enggak.

0: Lagu awak ini
1: pop Indonesia atau mancanegara?
0: Oh, pop Indonesia atau mancanegara?
1: Iya.
0: Pop Indonesia. Abadi namamu di hatiku, Danen.
1: Abadi namamu di hatiku. Siapa yang nyanyi itu?
0: Obi Mesa.
1: Oh, itu nostalgia hari Rabu itu.
0: Hah?
1: Itu masuk kategori nostalgia itu.
0: Oh, nostalgia ya. Lagu manca, Daus minta apa donen?
1: Apa tuh?
0: Oh, yang dari Bonnie M.
1: Bonnie M.
0: Salah. Oh, dari Penga Boy.
1: Oh, Penga Boy.
0: Penga Boy judulnya Bom Bom Bom.
1: Ah, kalau Penga Boy boleh. Kalau Bonnie M tu masuk nostalgia itu.
0: Oh, masuk nostalgia.
1: Betul. Ya, karena Bonnie M tu lagunya dirilis tahun 70-an.
0: Oh,
1: udah tua itu lagu.
0: Oh.
1: Bonnie M ya. Tapi lagunya masih enak untuk dengar sebetulnya ya.
0: Kalau pengakui masih nostalgia juga.
1: Oh, enggak. Itu masuk kategori udah zaman baru itu ya. Apa judulnya itu pengakuinya?
0: Ya, pengakui. Bum bum bum.
1: Bum bum bum. Bum bum bum.
0: Dua O-nya, om. Bum. Kacang nyindang nih.
1: Iya. Bum bum bum kayaknya kita ganti sama judul yang lain boleh enggak ya?
0: Boleh ya.
1: Tetap dari Pengaboy ya.
0: Iya.
1: Salala ya.
0: Pak?
1: Judulnya Salala.
0: Yo, salalalala.
1: Oke, baik.
0: Salalalalalalala.
1: Oke.
0: Itu kayaknya musiknya agak goyang, Kak.
1: Ya, oke. Ya.
0: Mantap, Danen. Pantai wadah, Danen mencariannya.
1: Oke, mau kirim salam?
0: Salam pertama untuk Danen yang sedang on air di malam kau. Semoga sehat keluarga, ya, Danen.
1: Oke.
0: Salam untuk Saleha. Salam untuk Yeji. Salam untuk ibu Bapak Ibu Pimpinan Radio Bahana. Di perapanjang, tapi salam dari Daus dari Terminal Priyantabo. Ya, Danen, ya.
1: Baik, Daus.
0: Ya, salam. Danen, tapi salam dari Ustaz Adi di Pesantren Darul Ulum di Padang Mage di Sampian Daus kini mana ne?
1: Oke, ya, salam kembali untuk Ustaz ya.
0: Salam balik ke saya.
1: Oke, ya.
0: Salam seperti sekumari batu, semoga saya sekeluarga. Salam untuk Aziza. Salam untuk Aldi di Jakarta ya dan ne.
1: Baik ya.
0: Salam yang lawak kampung tadi, salam di Bukit Komel, Sado Menangan, Sorowawa 2, dia kira salah seperti kecuali orang kebagapongan di belakang awak, ya, Danen, ya.
1: Oke.
0: Kalau lain Menangan, Sorowawa 2, berarti lain pen radio bahana, namanya.
1: Oke, ya, siap.
0: Tunggu lakunya di Terminal Pilihan Tepuk di Makam Batu Sangka, ya, Danen, ya.
1: Oke, siap.
0: Selamat bertugas, Danen.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Danen.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Bana FM.
0: Rancawana.
1: Oke. Sebat Bana yang mau nelpon nanti setelah lagu-lagu diputar ya. Yang mau kirim WhatsApp silakan langsung kirim WhatsAppnya. Nah, ini permintaan dari Aldi di Jakarta yang juga lagi on air di sana ya. Sama yang lagi nyanyi lagu ini.

100,2 Bahana FM Ranca Bana. Informasi waktu saat ini jam di studio Bahana FM. Pukul 22 lebih berapa ini? Udah lebih 14 menit ya, atau jam 10 hampir lewat hampir 1/4 jam ya. Tentu kita masih bersama di acara Mos ya, untuk sobat-sobat Bana yang mau request lagu-lagu kesukaannya.

Oke, berikut ini ada pesan masuk dari Lenny di Balai-Balai ya. Apa kata Lenny ini? Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja. Waalaikumsalam, selamat malam kembali Lenny ya. Kak Mos dong katanya. Oke ya, Lenny Mos apa nih? Dari Anggi Marito ya. Judul lagunya Aku Bukan Untukmu ya Kak Praja. Oke, baik. Aku bukan untukmu. Lalu untuk siapa? Salam buatnya Aldi di Jakarta, juga buat Putra Medan Boda dan Nina di Selaing Bawah, Niko di Ekor Lubuk ya. Juga buat Axel di Tanah Batu. Siapa lagi nih katanya? Buat Evi ya di Ganting Gunung katanya. Salam kompak selalu teman-teman. Salam hangat di malam yang dingin ini. Semoga tidak kedinginan. Jangan lupa

minum air jahe katanya Leni di balai-balai ya. Oke, Leni request lagunya dari Angie Merito ya. Minum aku bukan untukmu ya. Oh, ini dia lagunya.

Dan berikut ini juga ada permintaan dari siapa nih? Arman di Sleng Atas. Oke. Apa katanya nih? Selamat malam Kak Praja, Kak penyiar yang ganteng katanya. Yes. Aku dibilang ganteng. Bisa aja loh. Oke Arman ya. Oke, Kak Praja tolong diputarkan lagu yang sedikit hangat di malam hari ini boleh ya katanya. Boleh, kenapa tidak? Asal lagunya masuk kategori diputerin deh ya. Judulnya dari siapa nih? Dari One Ok Rock ya, ada Wasted Nights judul lagunya ya. Oke, baik. Salam untuk semua teman-teman pendengar radio Bahana FM dimanapun berada. Salam kompak selalu dari Arman di Silaing Atas. Salam kenal untuk semuanya katanya. Oke, lagunya Wasted Night ya. Malam yang sia-sia gitu ya. Oke, coba kita dengarkanlah nanti lagunya.

Kali ini datang juga pesan masuk dari siapa nih? Dari Nina di Slang bawah ya. Selamat malam Kak Praja katanya. Selamat malam kembali Nina ya. Kak tolong diputarkan lagu dari Mahalini Kak. Judulnya Mati-matian loh. Jangan sampai mati-matian lah, hidup-hidupan gitu loh. Judul lagunya Mati-matian ya. Oke deh. Habis judul lagunya itu ya. Enggak apa-apa ya. Nanti kita dengerin. Kak, salam ya buatnya Aldi di Jakarta, juga buat Leni di Balai-balai, tetanggaku siapa nih? Putra Medan Boda yang cakep katanya. Dan tak lupa ketinggalan salam buatnya siapa nih? Buat Santi di Singgalang ya. Apa kabar bro? Kok bro? Ses gitu ya. Oke. Juga salam buat semua pendengar Radio Bana FM dimanapun berada. Dari Nina di Silaing Bawah ya.

Dan kali ini juga ada dari siapa nih? Oh, ini dari Singgalang nih, Santi pasti nih. Ya, benar kan? Apa katanya Santi nih ya? Assalamualaikum Kak Praja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kak Santi mau request lagu dari Kesha Lebronka, Jadi Kekasihku Saja. Asik dong. Oh, jadi lagunya Jadi Kekasihku Aja. Ini kalau aja GR apa ya? Salam untuk semua pendengar Radio Bahana FM spesial ya, buat Aldi di Jakarta, juga Lenny di Balai-Balai, dan juga buat Nelly ya di Tanah Hitam. Apa kabar? Udah lama nggak ketemu Nel katanya. Kapan-kapan main yuk katanya. Oke, mudah-mudahan Nellynya dengerin gitu ya. Dan juga salam buat siapa nih? Buat Putra Medan Boda juga Nina ya.

di itu katanya untuk opung yang di Koto Lawe ya, spesial salam kata si Santi di Singgalang ya. Baik, ada 4 lagu berikut ini yang akan kita dengarkan. Tentu lagu pertama dari Enji Marito ya, Aku Bukan Untukmu ya. Mudah-mudahan lagu ini bisa menghibur kita semua di malam hari ini. Dan tetap di 100,2 Bana FM Rancabana.

0: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apa kakak Dena dibawa saja bandi ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang senang di toko MT nya.
1: Imanya tuh, uni di buku kari MT lo mah. Aduh dinda ke di sikoha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade ama. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko nih.
2: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.

0: Ya, 100,2 Bahana FM Ranca Bana. Udah kita dengarkan lagu-lagu permintaan sobat-sobat Bahana di malam hari ini di acara MOS tentunya. Masih ada waktu lebih kurang 15 menit ke depan ya. Ya, karena semua lagu-lagu udah diputer ya, udah didengarkan permintaan sobat-sobat Bahana ya. Kalau ada yang mau request lagi atau yang mau lagi, silakan dipesan singkat WhatsApp aja ya, sobat ya. Dan sepertinya ada telepon yang mau bergabung, coba kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ika Tanjung, belum bobo.
1: Aku masih setia.
0: Masih setia, asik.
1: Akhirnya udah sampai ke sini, alhamdulillah.
0: Udah santai sekarang? Halo?
1: Punya.
0: Hah?
1: Tambu aja ya, lagu.
0: Tambu? Belum kenyang?
1: Belum.
0: Kalau...
1: Udah nambah ini, udah kenyang.
0: Kalau mos boleh nambah, tapi kalau makan beneran jangan banyak nambah ya. Ntar kegemukan loh. Nambahnya dengan apa?
1: Lagu manca kak, dari Bon Jovi kak.
0: Bon Jovi, lagu yang mana?
1: Biasalah kesukaan aku, It's My Life.
0: It's My Life.
1: Iya, biar anak kak, dingin.
0: Gitu ya, oke. Okay. It's ya, My Life.
1: Iya, kak aja kak. Kamu selalu kasih Allah yang terbaik kak, karena kak baik.
0: Amin, doa yang baik.
1: Ya, keluarga. Amin, dan semuanya, Niko, Putra Medan Boda, Nina Bobo,
0: okay.
1: Abi, pokoknya semuanya aja, Kak.
0: Okay,
1: yang
0: baik.
1: Udah gabung tadi, yang mau gabung nanti. Makasih banyak ya, Kak, ya.
0: Okay, Ika Tanjung, ditunggu lagunya nanti, ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang FM Lancar, Bang.
0: Okay. Demikian Ika Tanjung di Batikku.

Ya, sepertinya kembali ada pesan masuk ya. Dari siapa nih? Dari Anto namanya ya. Anto di mana nih? Di balai-balai ya. Oke. Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja. Mau request lagu

Boleh ya, kayak boleh. Lagunya dari grup band Raja berjudul Cinderella. Oh iya, salam buat untuk semua pendengar Radio Bahana FM. Salam kenal ya. Semoga teman-teman di malam hari ini selalu dalam keadaan sehat. Oke, ya. Demikian dari siapa namanya? Anto ya, di balai-balai ya, pengen dengerin lagu dari grup band Raja, grupnya Ian Kasela ya. Judulnya itu lagunya tadi ya, apa lagunya tadi tuh, Cinderella ya. Kemudian juga ada pesan dari Jakarta lagi nih ya, dari Aldi nih. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau sampaikan request Pak Zainal. Siap. Dia pengen dengar lagunya Smaradana, Hari Ini Aku Jatuh Cinta. Makasih Bang. Oke. Baik, nanti kita putarkan ya. Kalau lagu bagus boleh lah kita putar ya. Hari ini aku jatuh cinta, gitu ya. Asik tuh lagunya. Oke, Aldi, ditunggu lagunya nanti. Kemudian juga ada dari Aziza nih. Udah terakhir nih Aziza masuknya. Assalamualaikum Kak Praja, selamat malam ya. Katanya, selamat malam yang dingin banget Kak. Ini Aziza Ramadhani di Tanah Hitam. Putarkan Aziza satu lagu dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Kamulah Takdirku. Wow, keren banget tentunya. Kak, salam balik buatnya Kak Aldi, Kak Dono, Kak Nino, Kak Alda, dan ya Kak. Salam kompak selalu buat semua fans Bahana FM Rancak Bahana. Makasih banyak Kak Praja, Bahana FM semakin Rancak Bahana. Oke ya. Aziza minta lagunya dari siapa tadi itu ya? Raffi Ahmad tadi ya. Kamulah Takdirku ya. Oke, coba kita cek lagunya.

Baik sobat Bana ya, sudah ada lagu-lagunya. Tentu kita akan segera dengarkan lagu-lagu Rancak di malam hari ini ya. Di apa nih? Oh ya, ini ada tambahan pesan dari Aziza ya. Dan semoga sukses selalu buat Kak Nino, personal group Ren, grup band Nyaran ya. Ya Kak ya, salah satu penyanyi dari Aziza masih kecil sampai dewasa sekarang. Oke, itu Nino pasti dengerin ya. Dan kayaknya ya, kita harus dengarkan lagu-lagu ini karena keterbatasan waktu, takutnya enggak cukup waktunya ya. Oke ya, lagu pertama tentu akan kita dengarkan permintaan dari Batipuh tadi ya. Ada Ika Tanjung yang request lagu It's My Life. Ya, oke ya. Nanti kita putarkan lagunya It's My Life-nya. Oke, buat Bung Zainal nanti lagunya lagu terakhir ya, nggak apa-apa ya. Maradana, Hari Ini Aku Jatuh Cinta. Ini lagu asik banget kan, kata-katanya itu loh, biarkan ku memiliki ada segala mimpi-mimpi. Keren tuh lagunya ya, pokoknya lagu terakhir deh, lagu bagus nanti ya.

Minta tolong kirimin foto Aldi di atas buat Aziza. Terima kasih sebelumnya, Bang. Oke, nanti kita kirimkan ya. Oh, foto yang ini ya, yang lagi sama teman-teman nih ya. Oke, kita kirimin ya buat Aziza katanya. Oh ya, kita akan dengarkan semua deh lagu-lagu di malam hari ini. Lagu pertama Bon Jovi, permintaan dari Aziza. Buat yang lagunya nggak sempat diputerin di malam hari ini, mohon maaf ya, mohon maaf banget gitu ya.

di sini, stasiun terkemuka LM Tohanera Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.

0: itu sebelum makanan itu sampai kepadamu. Yang demikian itu adalah sebagian apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya, aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka ingkar pula kepada hari kemudian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Attention. You are listening to Honey FM now. 100.1 FM.

Bangun, bangun, katanya mau tidur. Tidur, tidur, katanya mau bangun. Sobat Bahana, morning, morning, jadi good mood, because

0: dari Jago Pagi Beres Bos. Bisa request lagu by SMS. So stay tuned.
1: Jago Pagi Ogi On Bahan FM.

bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Lah, ini bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini, bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya DM aku ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dok, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes. Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

0: musik. Asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang.

100,2 FM Rancak Banak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Banak semuanya. Ya, pagi ini bareng Una yang nemenin Sobat Banak semua di Jago Pagi Beres Bos. Edisi siar Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 ya Sobat Banak semua. Iya, dua hari menjelang HUT RI ke-81 nih Sobat Banak semua. Gimana nih kabarnya? Sehat? Semoga Sobat Banak dimanapun berada tetap sehat, bahagia selalu ya. Oke, seperti biasa di Jago Pagi nih kita bakal bagi-bagi tips menarik dan informasi untuk Sobat Banak semua. So, Sobat Banak jangan kemana-mana, stay tune terus di 100,2 FM Rancak Banak.

0: Wonder. Argentin datang dari arah luar begitu cepatnya, saudara-saudara. Kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar. Geng Argentin, Romantic Spartan, geng Argentin, kita menjadi saksi bencana di Bangladesh.
1: Datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga. Rayakan Indonesia Merdeka, meriahkan bersama pacuan kuda. Warga Minang, Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbuh. Kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026. Catat tanggal dan tempatnya, Minggu 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Payakumbuh. Saksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah pacuan tradisional memperebutkan total hadiah Rp450 juta rupiah. Hari Sabtunya 22 Agustus 2026 mampir ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang. Pesta musik bareng Tulus, Bandanera, Firsa Bersari, Trio Imbron, dan DJ Damonok dengan nuansa desa koboi yang seru. Tiketnya pasti terjangkau buat kita semua. Tiket pacu kuda mulai Rp25.000 dan musik mulai Rp155.000 saja. Beli di sargatiket.com atau bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan 23 Agustus 2026. Persediaan terbatas ya. Follow Instagram @IndonesiaHorseRacing dan @SargaFestival buat info lengkapnya. Kapaya kumbuh samo-samo menyaksikan pacuan nan panuh semangai. Dirgahayu Republik Indonesia. Tarimaju, Basatu, Tagulah, Jo Baradai.

0: De, rami lo gang baru eh. Apo kakadena ni bawah saja bali eh. Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iba si Pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nya.
1: Ibanya tuh, uni di buku kari MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah si Pak. Uni kamu borong iba selebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo si Pak. Iyo. Uni sekalian kamu beli isi kadeyama. Di barang-barang pedan legay.
0: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kau ni.
2: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan. Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang. Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang. Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kontrapan P dan D, serta barang-barang harian Anda.

Ada sobat bahana. Lagi liatin bahana ya. Maksudnya lagi dengerin ya. Sabana masih dengerin jago pagi kok. Udah waktunya tidur nih. Jangan males-malesan ya. Ya kan sekarang lagi jago pagi. Beres-beres. Dengerin bahana terus ya. Tidur lagi ah.